0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 4 menit dari pukul 8 pagi. Kembali kita dengarkan satu lagu daerah ya. Kali ini teman Pro 2 dari Papua dengan judul Musamus yang dibawakan oleh Ermukim Squad. Nah, ini adalah aktif akselerasi kreatif musik.

Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Teman Produa, dalam beberapa tahun terakhir, landscape demografi dan sosial Indonesia mencatat pergeseran kultural yang signifikan di kalangan anak muda. Generasi Gen Z, mereka yang lahir antara 1997 hingga 2012 mulai memasuki usia matang untuk menikah. Namun, alih-alih merayakan gerbang pernikahan di usia belasan atau awal 20-an seperti generasi orang tua mereka, Gen Z justru menunjukkan kecenderungan kuat untuk menunda keputusan tersebut. Nah, ini teman berdua berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam publikasi Statistik Indonesia. Rata-rata usia kawin pertama penduduk Indonesia terus merangkak naik secara konsisten. Nah, fenomena ini bukan sekedar anomali statistik harian, melainkan manifestasi dari pergulatan struktural yang kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi makro, mahalnya biaya hidup di perkotaan, hingga pergeseran paradigma psikologis dalam memandang institusi pernikahan itu sendiri. Dan teman Produa, Badan Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta berbagai riset demografi independen menunjukkan bahwa usia ideal menikah yang dipahami oleh anak muda perkotaan kini berada di kisaran 25 hingga 30 tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan tradisi dekade sebelumnya di mana pernikahan dini atau di bawah usia 20 tahun masih kerap ditemui, terutama di wilayah perbatasan, teman Produa. Dan untuk informasi ini teman berdua selengkapnya kamu bisa baca

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: aja ya, kita tinggalkan ya teman berdua. Kita ke informasi dulu. Informasi ini teman berdua masih dari rri.co.id. Membaca menjadi salah satu cara yang dilakukan anak muda untuk mengembangkan kemampuan menulis. Kebiasaan ini membantu penulis menambah referensi dan menemukan gaya tulisan. Nah, penulis buku Vicky Setiawan, teman berdua mengatakan kegemarannya menulis telah dimulai sejak duduk di bangku SMP. Ia juga mengembangkan kemampuan tersebut secara otodidak hingga dirinya berhasil menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Setangkai Kata Serangkai Rasa. Kalau untuk menulis memang sudah menjadi hobi dari awal sudah SMP, sudah hobi menulis ya. Itu yang dikatakan oleh Vicky Setiawan teman berdua. Salah satu anak muda, Sandy mengatakan juga mulai menulis dalam format novel hingga memasuki semester 4 bangku perkuliahan. Ia juga mengatakan saat ini baru memiliki satu draft yang sedang dikembangkan teman berdua.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
7: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
8: Teknologi biasanya identik dengan sesuatu yang serba baru, namun di balik perkembangan smartphone dengan kamera berresolusi tinggi dan berbagai fitur berbasis kecerdasan buatan, sebagian anak muda justru kembali melirik perangkat teknologi lama. Kamera digital point and shoot, pemutar musik lawas, hingga ponsel dengan desain klasik kembali mendapat perhatian. Nah, fenomena ini kerap disebut sebagai retro tits ketika perangkat teknologi dari masa lalu kembali digunakan atau dikoleksi karena nilai estetika, pengalaman penggunaan, maupun rasa nostalgia. Nah, teman Prodo, salah satu perangkat yang ikut mengalami kebangkitan adalah kamera digital kompak atau digicam. Foto dengan kualitas yang tidak terlalu sempurna, flash yang kuat, serta tampilan khas kamera era 2000-an, justru ini dianggap memberikan karakter berbeda dibanding hasil kamera smartphone modern. Nah, untuk informasi ini teman berdua selengkapnya di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, teman Produa, kita ke informasi tentunya masih dari rri.co.id. Pernah sengaja tidak membuka chat, melewatkan tren terbaru, atau membiarkan notifikasi menumpuk tanpa merasa bersalah? Kalau iya, pasti kamu mungkin sedang merasakan JOMO Gen Z, yaitu joy of missing out, rasa nyaman karena tidak selalu ikut dalam semua percakapan, tren, atau pembaruan digital, teman Produa. JOMO bukan berarti membenci internet atau menghilang dari pergaulan, ia lebih tentang memilih kapan ingin terhubung dan kapan ingin hadir sepenuhnya dalam aktivitas lain. Di tengah kebisingan scrolling, grup chat, dan notifikasi yang datang tanpa henti, jeda kecil bisa menjadi bagian dari digital wellness yang realistis, teman Produa. Nah, di tengah kehidupan yang semakin terhubung dengan media sosial, sebagian anak muda justru mulai menikmati momen ketika tidak mengetahui semua hal yang sedang terjadi di dunia maya. Kebiasaan mematikan notifikasi, mengaktifkan fitur do not disturb, hingga mengurangi penggunaan media sosial menjadi bagian dari upaya mendapatkan waktu tanpa gangguan digital. Informasi ini, teman Produa, sekali lagi selengkapnya ada di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro2, informasi selanjutnya masih dari rri.co.id. Minat anak muda terhadap olahraga gym berkembang dalam beberapa waktu terakhir ya. Media sosial dan lingkungan pertemanan menjadi faktor yang mempengaruhi ketertarikan terhadap aktivitas tersebut. Nah, ada salah satu mahasiswa, Sabita Aura Yuhbiharto, mengatakan dirinya tertarik nge-gym setelah mengikuti teman-temannya. Ia mengaku mengalami fear of missing out atau FOMO terhadap aktivitas tersebut, teman Pro 2. Sabita kemudian mulai rutin melakukan aktivitas gym bersama teman-temannya. Lingkungan pertemanan menjadi salah satu faktor yang membuatnya tertarik mencoba olahraga tersebut. Sekali lagi informasi ini, teman Pro 2, bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: 5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.
1: Teman terbaik.

0: like Kering. Kering atau gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus, kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga. Udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 media sosial membantu usaha rumahan memperkenalkan produk mereka kepada konsumen muda. Nah, pemasaran melalui media sosial membuat target pasar yakni anak muda mengakses konten kapanpun dan dimanapun. Nah, ini pemilik usaha soft cookies, Anna Wilada, mengatakan saat ini banyak pembelinya didominasi konsumen berusia 20 hingga 25 tahun. Ia juga mengatakan konten promosi di media sosial turut menjangkau lebih banyak lagi konsumen. Nah, teman Pro 2 untuk informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu,

Teman Pro 52 menit dari pukul 9 pagi. Dua lagu terakhir ya teman Pro 2 untuk mengisi obrolan sepada di kesempatan siar edisi hari ini ya. Di kesempatan siar saya edisi Rabu 30 September 2026. Terima kasih untuk bersamaannya teman Pro 2. Saya Ulfi pamit ya, pukul 10 nanti ada Kak Cindy yang bakal temani kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Baru saja kamu dengarkan.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Kini berbagai layanan era di tahunnya bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka,

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Baik teman Pro 2, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama Kak Cindy edisi siar hari ini.

Baik, kita mau berdua kita ke informasi yang pertama. Indeks harga saham gabungan atau IHSG diperkirakan akan konsolidasi dalam perdagangan hari ini Rabu 30 September 2026. Pada perdagangan Selasa kemarin, teman-teman berdua, IHSG ditutup melemah 0,43% ke level 6.121,70. Ya, teman-teman berdua, pelemahan IHSG tersebut disertai aksi jual saham oleh investor asing dengan net sell sebesar 536,70 miliar. Saham-saham yang paling banyak dijual asing adalah BMRI, TLKM, BBCA, PTBA, dan ADRO. Nah, teman-teman berdua, pelemahan IHSG juga dipengaruhi oleh merosotnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus 18.031 per dolar Amerika Serikat. Nah, teman-teman berdua, tim Pinraco mewaspadai kemungkinan meningkatnya fluktuasi di hari terakhir triwulan 3 2026 hari ini. Di dalam negeri, teman-teman berdua, tim Pinraco mencermati pengesahan rancangan Undang-Undang APBN 2027 menjadi Undang-Undang. Teman Perdua APBN 2027 antara lain mempertahankan defisit fiskal sesuai dengan usulan awal nota keuangan, yaitu sebesar 671,16 triliun atau setara dengan 2,4% dari PDB. 4 Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir, Polres Metro Bekasi Kota mengungkapkan dua akun Instagram yang mengajak pelajar mengikut aksi rusuh di Bekasi dan Jakarta. Temuan tersebut merupakan pengembangan kasus mobilisasi pelajar dalam aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan. Pada Kamis 25 September 2026, Polres Metro Bekasi Kota mengamankan seorang pria berinisial F alias Batak 23 tahun. Hasil penyelidikan menunjukkan F menyebarkan ajakan merusuh melalui akun Instagram @panjatek400bob ke grup SMK Sebekasi Bersatu. Dari penangkapan F, Tomo Pradua yang merupakan alumni tersebut, polisi mengungkapkan dua akun Instagram lainnya. Polisi kini mendalami aktivitas kedua akun dalam grup media sosial serta keterkaitan dengan perkara yang menjerat F. So, hasil penyelidikan Tomo Pradua menunjukkan kedua akun tersebut dikelola tiga orang yang masih berstatus pelajar. Satu akun dikelola dua pelajar, sedangkan akun lainnya dikelola seorang pelajar. Ia menjelaskan untuk memperdua pemeriksaan diarahkan untuk menelusuri hubungan percakapan dalam grup dengan kegiatan di lapangan. Polisi juga mendalami bagaimana ajakan disampaikan, siapa yang meneruskan, serta respon penerimanya. So, Tomo Pradua Verdika menegaskan pengembangan perkara tidak berhenti pada kedua akun tersebut. Polisi akan terus menelusuri akun lain yang digunakan untuk memobilisasi pelajar melakukan kerusuhan. Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Putu Holis Ariana memperingatkan alumni dan pengelola akun lainnya yang meminta Tomo Pradua mereka tidak menggunakan kedekatan dengan pelajar untuk mengajak tawuran, kekerasan atau kerusuhan. Kepercayaan pelajar kepada mereka yang lebih senior harus dijaga melalui keteladanan. Para senior juga diminta mendukung keberlanjutan pendidikan para pelajar. Demikian info Pradua, selamat siang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Why you keep holding

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik. Oke, baik teman Prodo, 35 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita di Prodo Hislist Request Lagu edisi siar hari ini. Buat kalian nih teman Prodo yang mungkin pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Untuk Prodo Hislist, teman Prodo kasih ini bakalan tunggu kalian hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. So, tadi ada lagu dari The Massive yaitu Samar ya teman Prodo. Lagu ini menceritakan tentang kisah cinta anak muda yang sudah lama menjalin hubungan tetapi tak kunjung mendapatkan kejelasan atau kepastian alias digantung ya teman Prodo. Kemudian cinta yang memudar yaitu hubungan yang terlalu lama digantung tanpa arah membuat rasa sayang dan cinta pelan menjadi pudar, luntur, dan akhirnya samar atau menghilang ya teman Prodo. Tentunya dalam hubungan itu harus ada kepastian. Kenapa penting teman Prodo? Karena menurut sang vokalis yaitu Rian, lagu ini menjadikan pesan pengingat bagi pasangan yang pacarannya terlalu lama agar segera memberikan kepastian yang jelas, alih-alih membiarkan hubungan tersebut meredup tanpa kejelasan. So, teman Prodo untuk nuansa musik, meskipun liriknya bernuansa sedih atau galau karena tak kunjung diberikan kepastian dalam hubungan, nah teman Prodo lagu ini dikemas oleh band Massive dengan musik power pop yang lebih upbeat agar memberikan energi serta nuansa berbeda ya teman Prodo dari lagu sendu pada umumnya. Oke teman Prodo, sekali lagi kasih ini masih tunggu kalian di Prodo Hislist Request Lagu edisi siar hari ini.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Pro 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Oke, baik teman Pro 48 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. So, teman Pro 2, kali ini ada yang gabung via WhatsApp ya. Ada Kakak Minacio katanya pen request lagu Celine Grace, sebentar kasih dihadirkan juga. Ini ada Kakak Lara ya. Bisa biasanya gabung lewat WhatsApp teman Pro 2. Nah, kalau Lara Kak Cindy tunggulah, tunggu ya lagu yang bakalan di request lagu apa, judulnya terus penyanyinya siapa ya. And then ada juga lagu dari Salma Salsabil ya, Maha Benar. Maybe lagu ini adalah lagu terbarunya Salma Salsabil yang baru dirilis mungkin sekitar 5 hari yang lalu. Kak Cindy bakalan hadirkan lagu-lagu yang di request ya teman Pro 2. And then buat kalian tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu. Dan sebentar juga Kak Cindy bakalan hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini ada Bugunda Lokwaru, Hello We're Coming Back ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, sekali lagi tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu. Kak Cindy hadirkan Celine Grace dan dilanjutkan dengan lagu-lagu requestan lainnya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin.

Oke baik, teman-teman, Pro 58 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kalara katanya pengen request lagu dari Seventeen ya, ada yang telah merelakanmu. Lagu ini bermakna tentang keikhlasan seseorang untuk melepaskan orang yang dicintai demi kebaikan dan kebahagiaan bersama, meskipun ada proses yang menyesatkan rasa hati yang begitu amat sakit ya, teman-teman Pro 2. So, untuk kelelahan emosional, lirik awal menggambarkan seseorang yang sudah lelah menjalani hubungan penuh kepedihan, di mana ia harus merasa selalu disalahkan dan tidak pernah dipahami. Oke, teman-teman Pro 2, kasih yang dihadirkan lagu yang direquest Kak Lara ya. Setelah itu, program Majra Aktif Akselerasi Kreatif Musik bakalan Kak Cindy hadirkan. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: Oke, baik, Mama Produha, 10 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan Produha His List Request Lagu edisi siar hari ini ya. Kali ini teman Produha sudah ada 4 orang yang bergabung. Untuk Kak Son Bivi Merah, katanya pengen request lagu Vicky Slamet, Waktu dan Rasa, dari lagu buat keluarga yang ada di tahun. Nah, semoga keluarga dari Kak Son Bivi Merah mendengarkan Pro 2 tahunan ya, tentunya di frekuensi 90 MHz, teman terbaik kamu. Kemudian ada Kakak Cool, katanya pen request Great Expectation dari Sierra Spiro. Kak Newbie, lagunya Tanpa Dirimu itu dari Zealous. Dan juga Kakak SLVR, pen request lagunya Mesa Hira di Ujung Minggu. Kasih ini hadirkan lagu

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput

Oke, baik teman, Prado itulah tadi lagu dari Sialus X Pai Burman, Tanpa Dirimu ya teman Prado, yang request oleh teman Prado kita yang gabung lewat live TikTok RRI Tahuna. Teman Prado, lagu ini ya bercerita tentang seseorang yang merasa sangat beruntung dan tidak bisa hidup jauh dari pasangannya. Ketergantungan emosional teman Pradua yaitu menggambarkan perasaan cinta yang begitu dalam hingga seseorang merasa rapuh teman Pradua, hampa dan tidak berdaya ketika terpisah dari kekasihnya. Oke teman Pradua, sekali lagi kasih ini masih tunggu kalian buat gabung di Pradua List, request lagu edisi siar hari ini.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Jazz Music, info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, baik teman Pro 42 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah di sesi terakhir. Kali ini ada 3 orang yang gabung ya teman Pro 2. Katanya pengen dengerin lagu dari Katon Bagaskara, Negeri di Awan. Terus ini Kak Angelo katanya request lagu Mandua Bersama, entah penyanyinya siapa. Jadi Kak Cindy pilih ada Anggis Devaki, Mandua Bersama sama Midra 100 Hidup Lagi ya teman Pro 2. Dengan kehadiran lagu-lagu tersebut, Kak Cindy tutup kebersamaan kita teman Pro 2 di edisi siar hari ini, tentunya dalam program acara Pro 2 His List ya. And then lagu dari Mandua Bersama Anggis Devaki, lagu ini menceritakan tentang perjalanan cinta dan komitmen seumur hidup yang bertahan meski awalnya banyak mendapatkan keraguan atau pertentangan dari orang lain. Awal hubungan yang diuji yaitu hubungan yang dimulai saat banyak orang yang tidak suka atau tidak mendukung, namun mereka berhasil melewati bersama. Kenyamanan dan kekuatan bersama yaitu pasangan dijadikan tempat paling aman untuk berbagi rasa senang maupun sedih. Komitmen jangka panjang yaitu keinginan untuk tidak sekedar bersama di masa muda tetapi saling menemani hingga tua nanti. Oke teman berdua, berikutnya kasih ini bakalan hadirkan rangkaian musik hiburan dan juga rangkaian informasi terupdate ya ke ruang dengar kalian. Yang penasaran informasi apa saja yang bakalan kasih dihadirkan, tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92MHz teman terbaik kamu. So Kak Cindy juga ucapkan banyak terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah gabung di Pro 2 His List request lagu edisi siar hari ini.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh

Oke, baik, teman Pro 2, 13 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya, teman Pro 2. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Informasi seputaran dunia UMKM, teman Pro 2 kembali kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian edisi siar hari ini. Teman Pro 2, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Jakarta memperkuat kolaborasi pengawasan obat dan makanan bersama pemerintah Kota Jakarta Selatan. Kolaborasi diarahkan pada penampingan UMKM, pencegahan penyalahgunaan obat dan keracunan pangan ya Teman Pro 2, hingga edukasi keamanan pangan bagi siswa. Penguatan kolaborasi tersebut dibahas dalam audiensi Kepala BBPOM di Jakarta, and then Jeveta Pradeko Putra dengan Wali Kota Jakarta Selatan yaitu Syafrin Liputoh di kantor Wali Kota Jakarta Selatan Selasa 29 September 2026. Pertemuan turut membahas peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilih dan menggunakan obat serta makanan yang aman. Jeveta mengapresiasi kolaborasi dengan yang selama ini telah berjalan dengan pemerintah Kota Jakarta Selatan dalam pengawasan obat dan makanan. Menurutnya Teman Pro 2, sinergi tersebut perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oh, secret.
1: Baik, nomor 231 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tomobro 2 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM jamu terus melakukan inovasi untuk memperluas pasar khususnya di kalangan anak muda. Inovasi dilakukan tanpa menghilangkan identitas serta manfaat jamu sebagai minuman tradisional. Pelaku UMKM usaha Bo Jamoe atau traditional homemade drink Tomobro 2 Septin dia mengatakan perubahan tren konsumen mendorong pelaku usaha untuk menyesuaikan produk mulai dari kemasan hingga varian rasa. Menurutnya Tomobro 2 diverifikasi juga diverifikasi rasa juga menjadi bagian penting dalam menarik konsumen baru. Jamu yang sebelumnya identik dengan rasa pahit dan asam dikembangkan dengan berbagai varian, termasuk perpaduan coklat dan coconut milk. Inovasi tersebut Tomobro 2 kata Septin turut mengubah persepsi konsumen terhadap jamu sekaligus membuat produk lebih mudah diterima oleh generasi muda maupun keluarga. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Pada tahun 1988 di New York, profesional seni membentuk visual aids untuk merespon dampak krisis AIDS terhadap komunitas seniman. Kemudian pada tahun 1991 atau 3 tahun kemudian, mereka berkumpul dan mendesain simbol visual untuk penyakit tersebut. Terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika Serikat yang bertugas di Perang Teluk, para seniman ini pun membuat logo berupa pita merah. Warna merah dipilih sesuai warna darah yang menjadi tempat masuk dan berkembangnya virus HIV di tubuh. Pita merah ini juga membentuk lengkungan yang melambangkan jantung hati atau cinta. Jika Anda amati, bentuk pita merah itu juga seperti simbol victory yang terbalik atau unvictory. Ini menjadi simbol bahwa hingga saat ini belum ada obat yang bisa menang melawan penyakit HIV/AIDS. Pada awal logo ini dibuat, pita merah lambang HIV/AIDS menyertakan teks atau tulisan yang menjelaskan artinya. Saat itu, pita merah dibuat dan didistribusikan hanya di kalangan artis atau seniman. Logo pita merah lambang HIV/AIDS mulai populer beberapa pekan setelahnya, ketika mulai muncul di berbagai ajang bergensi seperti Oscars. Dalam waktu singkat, logo ini lalu mendunia. Tahun 1992, dalam konser untuk menghormati musisi Freddie Mercury, lebih dari 100.000 orang mengenakan pita merah. Momen itu kemudian menjadi salah satu tonggak penting yang mendorong kampanye solidaritas HIV/AIDS dikenal luas di seluruh dunia.

Suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Baik, teman Prodiver 32 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pengurus Provinsi Wushu Indonesia atau WI Lampung terus mendorong pengembangan olahraga wushu sekaligus memperkenalkan olahraga bela diri tersebut kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Namun Pro 2, Wakil Sekretaris Umum Pemprov WI Lampung Haryanto Tanjaya mengatakan kegiatan pertandingan wushu menjadi momentum untuk mengenalkan olahraga tersebut kepada masyarakat secara lebih luas. Menurut Haryanto Tanjaya, teman Prado, kegiatan yang digelar di Mall Chandra Tanjung Karang diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk mengenal dan mempelajari wushu. Ia menyebut, wushu dapat dipelajari oleh berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga remaja. Selain sebagai olahraga bela diri, wushu juga menjadi bagian dari budaya dan tradisi yang kini dapat dipelajari masyarakat di berbagai negara. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Baik, Tuma Pro 249 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Lampung terus mematangkan persiapan PWI Half Marathon yang dijadwalkan berlangsung 29 November 2026 di lapangan Saburai, Enggal, Bandar Lampung. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan Lampung menuju Tuan Rumah Hari Pers Nasional HPN dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas 2027 nanti. Wakil Ketua Bidang Kerjasama PWI Lampung Tuman Pro 2 Seikan Petrus Simanjuntak mengatakan PWI Half Marathon akan mempertandingkan 3 kategori yakni 5K, 10K, dan 21K. And then nama Darut segan audiensi dengan sejumlah pemangku kepentingan termasuk PT Pelindo Regional 2 Panjang Tuman Pro 2 dilakukan untuk membangun komunikasi dan peluang sinergi sejak awal. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan kembali kasih dihadirkan sebentar program acara aktif akselerasi kreatif musik lagu kali ini dari Papua, Gubuk Derita, Perm Selatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

0: jembatannya jembatan apa? Jembatan Desa Air Keras. Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung, sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: payung-payung ini? Ini buat tutup.
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung. Heeh.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga, atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau dari daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payo. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

Oke, baik, nomor 2, 17 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya, teman pro 2. Informasi dalam dunia hiburan kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian edisi siar hari ini Rabu 30 September 2026. Teman pro 2, Polresta Mataram menyasar sejumlah tempat hiburan malam dalam operasi Cipta Mandalika Rinjani 2026 Selasa 29 September 2026 malam. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari cipta kondisi menjelang MotoGP Mandalika yang berlangsung Oktober mendatang. Operasi melibatkan personel Satres Narkoba dan Sat Samapta Polresta Mataram. Petugas memeriksa sejumlah tempat hiburan sekaligus berdialog dengan pengelola, pekerja dan pengunjung. Kasat Res Narkoba Teman Pro 2 Polresta Mataram AKP Abi Satya Dharma Wiryatmaja mengatakan pemeriksaan diarahkan untuk mencegah peredaran narkotika dan minuman beralkohol tanpa izin. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari pengalaman menjelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Elan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack.
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
2: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: peringatan kini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

Baik, teman Pro 45 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. So, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Jakarta mencatat perputaran ekonomi mencapai hampir 250 miliar atau setara dengan 13,8 juta US dollar dari penyelenggaraan konser musik internasional The Weeknd dan Festival Pesta Pora pada September 2026. Kedua acara tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat Teman Pro 2, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap aktivitas perekonomian ibu kota melalui berbagai sektor mulai dari pariwisata hingga industri kreatif. Dikutip dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta Teman Pro 2 Pramono Anung Wibowo mengungkapkan bahwa penyelenggaraan konser The Weeknd dan Pesta Pora memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi Jakarta. Berdasarkan laporan yang diterima pemerintah Provinsi DKI Jakarta, aktivitas ekonomi selama dua hari pelaksanaan kedua acara tersebut menghasilkan perputaran uang yang diperkirakan mencapai 250 miliar. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan teman Pro 2, ini merupakan informasi beran kita yang terakhir untuk edisi siar hari ini, Rabu 30 September 2026 ya. So, berikutnya akan ada Kakak Aci yang bakalan temani ruang dengar kalian Teman Pro 2 hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Beb, kamu sudah siap belum?
1: Iya, aku udah siap kok.
0: Yuk, berangkat.
1: Loh, helmnya mana, Beb?
0: Alah, gak usah pakai helm lah. Keren juga kayak gini. Ganteng kan, Beb?
1: Keren apanya, ganteng apanya. Keren kalau kita jatuh di jalan, di selokan, di jurang. Keren kalau kita ketabrak. Keren kalau ketangkap polisi. Keren kalau masuk rumah sakit karena gak mematuhi lalu lintas, gitu.
0: Iya, gak gitu juga kali, Beb.
1: Kalau kamu mau terlihat keren dengan style kayak gitu, ih, mendingan kita batalin aja deh jalan-jalannya.
0: Iya, Beb. Jangan marah gitu dong.
2: Patuhi aturan tertib lalu lintas saat berkendara, nyawa Anda pun selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

telepon. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

1988 di New York, profesional seni membentuk visual aids untuk merespon dampak krisis aids terhadap komunitas seniman. Kemudian pada tahun 1991 atau 3 tahun kemudian, mereka berkumpul dan mendesain simbol visual untuk penyakit tersebut. Terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika Serikat yang bertugas di Perang Teluk, para seniman ini pun membuat logo berupa pita merah. Warna merah dipilih sesuai warna darah yang menjadi tempat masuk dan berkembangnya virus HIV di tubuh. Pita merah ini juga membentuk lengkungan yang melambangkan jantung hati atau cinta. Jika Anda amati, bentuk pita merah itu juga seperti simbol victory yang terbalik atau unvictory. Ini menjadi simbol bahwa hingga saat ini belum ada obat yang bisa menang melawan penyakit HIV/AIDS. Pada awal logo ini dibuat, pita merah lambang HIV/AIDS menyertakan teks atau tulisan yang menjelaskan artinya. Saat itu, pita merah dibuat dan didistribusikan hanya di kalangan artis atau seniman. Logo pita merah lambang HIV/AIDS mulai populer beberapa pekan setelahnya, ketika mulai muncul di berbagai ajang bergensi seperti Oscars. Dalam waktu singkat, logo ini lalu mendunia. Tahun 1992, dalam konser untuk menghormati musisi Freddie Mercury, lebih dari 100.000 orang mengenakan pita merah. Momen itu kemudian menjadi salah satu tonggak penting yang mendorong kampanye solidaritas HIV/AIDS dikenal luas di seluruh dunia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

berpartisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sembilan demikian sahabat terbaik kamu teman Bro 2. Terima kasih masih bersama Bro 2 tahunan di frekuensi 92 MHz di kesempatan siar hari ini di hari Rabu tanggal 30 September 2026. Bersama Kaca teman kamu teman Bro 2 di kesempatan siar hari ini sampai malam nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan Kaca masih hadir dengan ada beberapa informasi untuk teman kamu di sore ceria kali ini. Teman Bro 2, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe siapkan calon kepala sekolah sebagai pemimpin di satuan pendidikan. Sebanyak 104 guru Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi dipersiapkan untuk menjadi pemimpin satuan pendidikan masa depan. Langkah strategis ini ditandai dengan dibukanya pelatihan bakal calon kepala sekolah atau BCKS tahun 2026 oleh Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, di Hotel Sentra Manado, Minahasa Utara, di hari Selasa tanggal 29 September 2026. Kegiatan ini teman Pro 2 diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dijadwalkan berlangsung selama 10 hari, mulai tanggal 29 September hingga 8 Oktober 2026. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, saat membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa agenda ini bukan sekedar rutinitas birokrasi. Pelatihan ini diharapkan mampu melahirkan nahkoda sekolah yang tidak hanya cakap secara manajerial, tetapi juga memiliki integritas tinggi, inovatif, dan berkomitmen penuh dalam memajukan mutu pendidikan di Sangihe. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahun baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Teman terbaik kamu.

Teman berdua Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Sekti Bimas Islam melaksanakan kegiatan bimbingan remaja usia sekolah dengan tema remaja berakhlak cerdas, mandiri dan berprestasi. Dilaksanakan di Aula MTs Negeri 1 Kepulauan Sangihe. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama tim Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P2KB Kabupaten Kepulauan Sangihe serta Penyuluh Agama Islam sebagai bentuk sinergi dalam memberikan pembinaan dan penguatan karakter kepada generasi muda. Kepala Seksi Bimas Islam SK Hembau MPDI menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut serta ucapan terima kasih kepada tim Dinas P2KB yang telah berkolaborasi dalam memberikan pembinaan kepada para remaja. Kegiatan diikuti sebanyak 100 peserta terdiri atas SMK MA 50 siswa dan dari SMP MTs 50 siswa. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu membangun akhlak yang baik, meningkatkan kecerdasan, menumbuhkan sikap mandiri. Informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Teman berdua petani Sangihe Muslimah Merenton yang mengatakan musim kemarau kali ini ya membuat dunia pertanian kesulitan meskipun dibarengi dengan kenaikan harga. Penyiraman tanaman harus dilakukan setiap hari dan hasil panen saat musim kemarau tidak semaksimal saat cuaca normal. Ia juga menuturkan sumber air yang digunakan untuk menyiram tanamannya di musim kemarau berasal dari aliran air Kampung Malisade. Sebelum menggunakan air, harus meminta izin kepada Kapital Laung atau Kepala Desa dengan catatan hanya bisa dipakai pagi dan sore hari. Meskipun bertani di musim kemarau membutuhkan tenaga yang jauh lebih besar, tapi Muslim mengaku tidak menambah tenaga kerja. Petani yang bergabung dalam komunitas petani muda Sangihe ini mengatakan sejak tahun lalu, pemerintah sudah mengingatkan tentang musim kemarau, sehingga sebagai petani, ia berfokus pada pembukaan lahan dan menanam nanas karena nanas tidak terlalu membutuhkan banyak air. Informasi lengkapnya Taman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Bapak Radio di mana pun di Kabupaten Brandian. Mohon maaf sempat menghilang dari ruang dengar kamu karena pada listrik di studio RRI tahunnya dan sekitarnya. Kembali bersama Pro 2 tahunnya di frekuensi 92 MHz. Dan kita tinggalkan dulu Adrian Khalif teman Pro 2. Ya, Adrian Khalif dengan 1001 kali ya. Kami hadirkan untuk kamu. Selain itu kita akan dengerin akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan sore hari ini teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Rival Himran Lavita Ebela, lagu dari daerah Palu.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

Pradua dimanapun kamu berada. Selamat sore untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pradua Tahunan melalui frekuensi 92 MHz. Selamat beraktivitas ya, kalaupun lagi santai di sore hari ini setelah dengan aktivitas di hari ini ya. Selamat sore untuk kamu, dia tetap stay di 92 MHz. Teman terbaik kamu Pradua Tahunan bersama KJ ya, masih teman di kamu. Dan kami juga bisa informasikan apa aja nih aktivitas kamu, bisa chat di WhatsApp Pradua FM. Mungkin KJ bisa apa ya, saling menyapa apa aja aktivitas kamu di sore hari ini. Oke teman Pradua, KJ masih lanjut dengan beberapa informasi untuk kamu. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuono menegaskan kasus influenza A tidak menunjukkan peningkatan secara signifikan. Dante mengatakan tren kasus influenza A masih mengikuti pola tahunan seperti influenza pada umumnya. Dante menjelaskan strain influenza A yang beredar memang merupakan strain baru, namun ia menegaskan karakter penyakit tersebut tidak menunjukkan kondisi yang membahayakan. Dante juga menegaskan influenza A merupakan self-limiting disease, yakni penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: sore teman-teman Pro 2, inilah info Pro 2 sore ini ya, selengkapnya bersama Kak Aji.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama teman Pro 2, Kementerian Kesehatan mencatat aktivitas influenza meningkat di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara hingga minggu ke-38 tahun 2026. Namun hasil surveillance menunjukkan kondisi tersebut masih berada dalam kategori medium dan belum mengkhawatirkan. Dikutip dari kemenkes.co.id, surveillance Sentinel mencatat spotivity rate influenza mencapai 56% pada minggu ke-38 tahun 2026. Dari 265 spesimen yang diperiksa, sebanyak 148 spesimen positif influenza dengan dominasi influenza AH1N1 PDM09. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan peningkatan influenza perlu direspon melalui penguatan surveillance dan kesiapsiagaan. Kemenkes juga memantau influenza AH3N2 subclade K yang ramai disebut masyarakat sebagai super flu. Berdasarkan surveillance Ilisari, tercatat 188 temuan subclade K sepanjang 2025 hingga minggu ke-38 tahun 2026. Sebanyak 166 temuan terjadi pada tahun 2025, sedangkan tahun 2026 tercatat 22 temuan atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kemenkes menyebut sebagian besar influenza dapat pulih melalui perawatan suportif tanpa membutuhkan rawat inap. Masyarakat diimbau menjaga kebersihan, memakai masker ketika sakit, menerapkan etika batuk, serta segera memeriksakan diri ketika kondisi memburuk.
1: Info Pro 2.

0: berikut teman Pro2. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin membuka Health Leadership Course yang diselenggarakan Asian Development Bank di Jakarta. Pelatihan tersebut diikuti lebih dari 60 peserta dari 7 negara Asia Tenggara. Dikutip dari kemenkes.go.id, kegiatan berlangsung selama 5 hari untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dalam menghadapi tantangan kesehatan. Kemenkes Budi menekankan pentingnya integritas, komunikasi sederhana, kemampuan bercerita, serta keterampilan eksekusi. Menurut Budi, tujuan kepemimpinan perlu diterjemahkan melalui cara kerja yang jelas dan terukur. Kementerian Kesehatan menjalankan reformasi melalui 6 pilar, mencakup layanan primer, rumah sakit, pembiayaan, dan teknologi kesehatan. ADB menilai penguatan kapasitas kepemimpinan penting untuk mendukung perubahan serta reformasi kesehatan di kawasan. Kerjasama antar negara juga diperlukan karena tantangan kesehatan mencakup penyakit tidak menular, perubahan iklim, dan penuaan penduduk. Selama pelatihan, peserta membahas tata kelola, pembiayaan kesehatan, perubahan iklim, kesiapsiagaan pandemi, serta kesehatan digital. Peserta juga dijadwalkan mengunjungi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dan sejumlah fasilitas kesehatan primer di Jakarta. Demikian Info Pro 2 dan selamat sore.
1: Info Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Inspirational Story.

Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya, ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: tumbang.
1: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, 25 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih masih bersama 92 Mikas di kesempatan siar hari ini. Dan teman Pro 2, satu lagu ya sebelum makaji lanjut dengan beberapa lagu islami berhenti dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya. Untuk hari ini teman Pro 2, azan maghrib ya akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 36 menit.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Wakil Pimpinan dan seluruh angkasawarna kasawanti RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Insyaallah amal ibadah kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Teman perdua di mana pun kamu berada, selanjutnya KNC hadirkan beberapa lagu islami temani kamu teman perdua di kesempatan siar hari ini.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Thauban yang dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Thauban agar rajin sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap sujud kepadanya akan meningkatkan martabat seorang dan menghapuskan kesalahan yang dilakukannya. Hadis riwayat Muslim.

yang tangguh dan tidak cengeng ketika menghadapi masalah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-23, sesungguhnya manusia diciptakan untuk bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu konsisten mengerjakan sholatnya. Orang yang sering berkeluh kesah biasanya tidak mempunyai sandaran hidup. Ia mudah goyah dan terombang-ambing. Sedangkan orang yang khusyuk saat sholat akan merasa memiliki sandaran hidup, yaitu Allah. Jadi jika sedang tertimpa musibah, ia akan memohon ampun dan meminta yang terbaik, serta selalu berpikir positif.

0: 102.5
1: Teman terbaik RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 92 Mika, sahabat terbaik kamu, teman Pro 2. Terima kasih masih bersama 92 Mika, sahabat terbaik kamu di kesempatan siar hari ini. Teman Pro 2, Kementerian Kesehatan memantau kondisi kabut asap di sejumlah wilayah menggunakan alat pengukur partikulata meter ya PM 2,5. Alat tersebut digunakan untuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan pemantauan dilakukan terutama di wilayah yang mengalami paparan kabut asap cukup tinggi. Berdasarkan hasil pemantauan, konsentrasi PM 2,5 paling tinggi ditemukan di sejumlah wilayah Kalimantan. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Bermain gadget secara terus-menerus akan membuat kita sering lupa dengan waktu, kurang konsentrasi, dan jadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Penggunaan smartphone yang berlebihan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Agar kita tidak ketergantungan dengan gadget atau smartphone, hal pertama yang perlu kita lakukan untuk membatasi diri bisa diawali dengan tekad yang kuat untuk

mulai mengurangi pemakaian gadget. Yang kedua, melakukan kegiatan yang menyenangkan di luar rumah, seperti bermain di taman, berolahraga, atau bersepeda bersama keluarga dan teman. Yang ketiga, memperbanyak kegiatan yang bermanfaat, seperti membantu orang tua, berlatih alat musik, menyalurkan hobi menggambar, membaca buku cerita, atau bermain dengan hewan peliharaan. Dan yang keempat, batasi waktu penggunaan gadget di rumah. Jadikan waktu bermain dengan gadget sebagai hadiah setelah kita mengerjakan pekerjaan rumah dan sekolah.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: Detik itu indah ya.
1: Tertib itu harmonis.
2: Nyaman nami.
3: Tertib itu melatih kesabaran.
4: Tertib itu aman.
5: Tertib itu kreatif.
6: Mandiri.
5: Dan gaul, ey.
7: Tertib itu menggapai impian.
8: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah mega putih yang lambat. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: Inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

Beban berat dua timnas voli putra Indonesia gagal memenuhi target medali perunggu di Asian Games 2026. Indonesia tersingkir usai kalah dari Iran 2-3. Kekalahan pada laga terakhir di Okazaki Chuseok Park Gymnasium Jepang Selasa tanggal 29 September menjadi pelajaran berharga. Pemain muda saat ini dinilai memiliki fondasi tim yang bagus untuk berkembang. Asisten pelatih Nur Widianto menilai skuad Merah Putih memiliki fondasi menjanjikan, tim dipersiapkan menghadapi berbagai ajang berikutnya. Informasi ini teman-teman dirilis oleh website rri.co.id.

0: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. By the way, narkoba juga bisa membunuh kamu loh. Sekali coba, pasti ketagihan. Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya langsung kelar hidup kamu.
1: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda. Jangan ragu, bimbang, ataupun takut. Serukan dengan tegas, stop narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Prestasi yes, narkoba no.

0: Film kartun memang jadi tontonan yang menghibur bagi segala macam usia. Bagi penggemar kartun, pernah nggak sih menyadari kalau banyak karakter dari toko kartun berwarna kuning? Seperti SpongeBob, Minions, Pikachu, dan masih banyak lagi. Dipilihnya warna kuning bukan sembarangan dan tanpa alasan, karena warna kuning paling menonjol di antara warna-warna lainnya. Warna kuning menggambarkan energi, kegembiraan, dan hal-hal positif. Warna kuning lebih cepat ditangkap oleh mata, serta membuat orang menjadi fokus. Lihat saja di sekitar kita, banyak tanda-tanda peringatan atau rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan warna kuning.
1: Teman terbaik kamu.

sesekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antar jemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka. I wake up

0: Pecho po.
1: Sudah pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nenek-nenek. Makanya rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP su pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tis aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo dimanapun kamu berada, sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di malam hari ini, kita dengerin kembali akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Prodo, kita dengerin lagu dari daerah Papua bersama Perm Selatan dengan lagunya Gubuk Derita.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

Teman Pro2 dimanapun kamu berada, terima kasih masih bersama Pro2 tahunan dan masih dengan beberapa informasi bersama website rri.co.id. Teman Pro2, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperkuat literasi keuangan melalui penyediaan bahan ajar gratis di platform Rumah Pendidikan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU pada Puncak Indonesia Syariah Finansial Olimpiad atau ISFO 2026 di Jakarta, Kamis tanggal 24 September 2026. Bahan ajar yang disediakan mencakup berbagai materi literasi keuangan, mulai dari pengelolaan keuangan pribadi, lembaga keuangan, perekonomian digital, perencanaan finansial, investasi, pinjaman, hingga pengelolaan anggaran. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pradua, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Hamriana Yuliarto mendorong Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTNBH memperkuat budaya riset. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun ekosistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional yang lebih kuat. Brian mengatakan riset perlu menjadi bagian penting dalam pengembangan perguruan tinggi. Penguatan dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah mahasiswa pasca sarjana, pengembangan laboratorium, serta perbaikan tata kelola riset bagi dosen dan peneliti. Nah, informasi ini merupakan informasi yang terakhir yang juga bisa kamu baca di website rri.co.id. Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta seperti biasa. Kita akan ikuti MLC di malam hari ini. Dan selepas MLC, kamu akan ditemani oleh Kak Jelvan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Produ. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produ seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Produ. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo.
1: Selamat malam
0: Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Produ ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Mm-hmm. Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi sini nih.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan iya, mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Excited. Yeah. Oh. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-hmm. Selain dari kesibukan yang rilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih, atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh, iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Yeah.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana, ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu, dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya, itu yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Yeah. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti aku pulang hampir jam 12.
0: Wow.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu, atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily ya, itu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Okay. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi coba ini enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke, okay, coba. Ini coba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya? Main padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke, okay,
0: gitu.
1: Nice.
0: Perlu, awalnya juga perlu adjustment ya, dari biasa raketnya besar.
1: Yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman berdua seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga, nah akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah berangkat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya? Yeah? Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah udah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadiin gak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget gak? Kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih? Kapan bikinnya nih? Gitu.
1: Gak juga, gak karena juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oh, oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari start kapan Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke. Okay.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002

0: berhenti banget itu. Gak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin iseng bikin konten cover-cover gitu deh.
1: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
0: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget, kayak pengen nyanyi di panggung lagi tapi udah berkeluarga.
1: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
0: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
1: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
0: Gatel sekali rasanya ya.
1: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
0: Iya.
1: Nah, jadi teman berdua, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini, boleh banget. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Katrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta. Atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Nah, kita nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina, yaitu Kamu.
0: Yes.
1: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2, jadi jangan geser radio kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC ini. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluarnya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh. Halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, oke. Okay.
1: Yang merasa nyaman saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu.
0: Oh.
1: Jadi enggak usah pura-pura ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita enggak perlu pura-pura lah ya, mau gimana.
0: Iya. Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda enggak sih kayak maksudnya kan tadi kayak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Mm-hmm. Berbeda enggak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku dari kisahku yang dulu muda banget itu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu. Yes. Yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya. Dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga.
0: No. Gitu.
1: Kalau dulu kan kayak cinta monyet.
0: Iya.
1: Masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya. Masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan ya.
0: Bener. Kamu gak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya. Dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini enggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe arguing
0: sometimes.
1: Oh, yeah, sometimes pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, ya kan kayak apaan sih ini, udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak.
1: No, kan?
0: Betul kan Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right, yeah.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
0: Diakuin dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini. Dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang.
0: Berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya. Nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja. Sekali aja. Itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
2: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years, aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus, and then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
2: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa, ini buat yang gak ngerti ada subtitle di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis. Terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Tentang cinta.
1: Terus dia bilang, you can tell inilah story about you and your husband, yang gitu-gitulah. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu gak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu. Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengen yang gitu.
0: Nah itu tuh dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan sih kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan. Cuma saat seiring berjalannya waktu nggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya,
1: salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama nggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini.
0: Lumayan cepet ya.
1: Sempet sakit juga pas mau recording, tapi lumayan cepet banget.
0: Oh, ya. selama recording dan produksi nggak ada struggle yang gimana sih ya?
1: Not really, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini nggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Okay.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now gitu kan ya?
0: Okay.
1: Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu nggak masalah gitu, semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya, itu nggak masalah karena musik juga mungkin nggak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan nggak juga ya.
0: Betul.
1: So I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Feel ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Feel kayak terlalu mundur ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke. Okay.
1: Jadi forever young.
0: Forever young. Forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget, why not? Just inilah.
0: Okay. Just do it ya.
1: And just do it ya.
0: Iya iya iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget. Wes,
0: luar biasa, mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih.
0: Oh.
1: Ya, feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: okay.
1: ringan, dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Oh.
1: Yeah, you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Oh, afrobeat. Oke.
1: Sedikit fresh.
0: Oke. Okay.
1: Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. harus tetap joget pokoknya. Oke, okay. Jadi sebenarnya ini lagu cinta tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Mm-hmm. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
1: Iya. Yeah, yeah, jadi pengennya itu yang mendengarkan dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga enak loh juga. Ini buat dance juga enak.
0: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa kalau ada masalah jogetin aja ya. Yeay. Betul enggak kayak gitu? Bener enggak? Betul enggak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja enggak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman Prodiwa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali kayak ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Prodiwa Satrina dengan kamu. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina. Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: Mm, I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang dari awal udah pengen itu kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan nggak bisa idealis ya.
0: Iya. Yeah,
1: follow the
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah. Afrobeat dulu yang lebih fresh gitu. Mm. Kan sekarang lagi tren kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga
1: itu tuh. Lagi tren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya. One day mungkin coba tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya. Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini, ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Oh iya. Iya. Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini nggak sih sebuah pengalaman yang wah, ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya, banget.
0: Kangen banget. Mm-mm. Karena udah cukup lama kali kayak. Cukup lama.
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya? Bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back.
0: I'm back. Satrina is back gitu kan. dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini, tambahin itu gitu gak sih waktu awal-awal produksi gitu. Karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi-jadi.
1: Jadi itu buat live aja.
0: Oh,
1: yang record yang itu dulu. Jadi kalau lagi live, boom
0: sana. Wow. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini. Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI, ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh, banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh, siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh iya, muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya, enggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yeah. Oh. Kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya, dari looks
1: dari
0: dulu.
1: Dari kulitnya sama. Oh, okay. And she's a great amazing singer juga.
0: Oh
1: iya,
0: iya, iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya.
1: Ya, yeah, R&B gitu kan.
0: Iya, iya sih, iya sih. Iya sih. Oh, iya menarik juga sih. Mm-hmm. Wah, mungkin one day ya.
1: One day panas itu loh nanti.
0: Benar-benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, Marin Jola
1: jadi
0: dari
1: bunda
0: Indonesia
1: dan anaknya.
0: Enggak, maksudnya bunda, kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia, aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi?
1: Mimi Fly?
0: Uh-huh. Oke, okay. Nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh
0: okay.
1: Di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, aduh gak tahu, amazing kali ya. She's amazing, she dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling
1: Dato, ya.
0: Udah paling top tuh.
1: Iya, iya.
0: Jatuh. Udah paling top itu. Iya, iya, iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oh, oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini, ada nggak mungkin
1: untuk feature or
0: untuk featuring,
1: untuk feature
0: atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Iya,
0: zaman
1: masih kaset VCD. Dong.
0: Oh, kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu. Anak sekarang enggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau enggak punya duit banget ngerekord dari radio ya. Di record dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu ya. Ngerusak ya. Iya, biar enggak bisa direcord. Itu. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu ya.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Karena assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget
0: nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pasti.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Batu, halo. Teman-teman semuanya. Batu. Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kesatunya juga meragukan kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di titik ketika apa itu kesatunya?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. Waktu I don't think I can say it.
0: Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk share.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang kalau udahlah yang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Okay, aku bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu juga kan ya. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya, oke. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2 dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya? Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga, dan mungkin yang belum dengerin lagu aku boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Dengerin, jangan lupa. Di all DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Pro 2, dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin Kak Satrina boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer-nya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik. Yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Pro 2 dari MLC sore hari ini. So, Elnit Krisendaru pamit. And please welcome Satrina.

0: Info Pro 2. Saat malam Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar, teman Pro 2. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem sastra Indonesia mulai dari hulu hingga hilir. Adapun salah bentuk dukungan komitmen tersebut melalui pengembangan talenta, penguatan komunitas dan festival, penerjemahan, promosi hingga perluasan akses pasar dan jejaring internasional. Menteri Fadlizon mengatakan sastra merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan. Sastra menjadi bagian dari salah satu dari 5 bidang di manajemen talenta nasional. Pada kesempatan tersebut, Menteri Budaya mengapresiasi penyelenggaraan Kusala Sastra Katulistiwa KSK yang digelar beberapa hari lalu. KSK merupakan penghargaan sastra yang bermula dari Katulistiwa Literasi Award pada 2001 digagas Richard Oh bersama Takeshi Ichiki. Nah, bagi Menteri Budaya, KSK merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan kesusastraan Indonesia. Menurutnya, penghargaan sastra seperti KSK memiliki peran strategi karena tidak hanya memberikan apresiasi kepada sastrawan dan karya sastra, KSK juga mendorong lahirnya talenta baru dan karya berkualitas yang mampu merekam pengalaman kemanusiaan serta memotret perkembangan zaman. Menurutnya, sastra ini adalah ekspresi artistik yang sangat penting membagikan pengalaman kemanusiaan.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia tidak menganggap remeh Bangladesh dalam lanjutan FIFA Asian Cup 2026. Menurut Erick Thohir, setiap pertandingan penting sehingga skuad Garuda harus menjaga fokus dan terus berjuang. Erick menilai persaingan ketat membuat tidak ada pertandingan mudah sepanjang penyelenggaraan FIFA Asian Cup 2026. Tim yang ingin melaju ke tahap berikutnya harus berjuang sejak pertandingan pertama dan tidak boleh meremehkan lawan. Erick juga mengingatkan Timnas Indonesia agar tidak terlena dengan hasil-hasil pertandingan sebelumnya dalam turnamen tersebut. Ia menilai hasil pertandingan lain menunjukkan kejutan dapat terjadi kapan saja, sehingga kewaspadaan harus tetap dijaga. Menurut Erick, peluang Indonesia untuk melaju di FIFA Asian Cup 2026 masih terbuka lebar. Namun peluang tersebut hanya dapat diwujudkan melalui kerja keras, konsistensi, serta fokus penuh dalam setiap pertandingan. Sekian Info Pro 2 malam ini, saya Jufan Gafar. Selamat malam, dan setelah ini kita akan ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif dengan memutarkan lagu-lagu daerah di Nusantara. Lagu dari Kota Palu ada The Box dengan judul Tadulako.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo Tahunan, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Kali ini kita jumpa lagi di obrolan komunitas ya. Dan bersama saya Jufan Gafar di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 30 September 2026. Ini tanggal bulan terakhir, apa ya, tanggal terakhir nih, akhir bulan ya, di bulan September. Teman Pro 2, kamu punya cerita apa enggak di bulan September? Pasti ada dong ya. Oke, salah satu hal yang nanti kita akan bahas di sini, ini teman Pro 2 menyangkut teman-teman yang kemarin tuh menjadi relawan ya. Menjadi relawan penanganan Karhutla Gunung Awu, yaitu mereka melakukan pemadaman di atas ini ya, Gunung Awu, dari kebakaran lahan dan juga hutannya ya. Dan kita akan ajak ngobrol dengan salah satu ini teman Pro 2, salah satu relawan yang nggak tahu punya, kita bakal cari tahu update sekarang tuh apa sih dari para relawan. Ada Bro David Budiman. Halo, selamat malam Bro.
3: Halo, selamat malam juga.
0: Malam juga ya pastinya ya. Oke, kabar gimana? Baik-baik nih?
3: Baik-baik.
0: Baik banget atau baik sekali?
3: Baik
0: atau
3: sekali.
0: Baik sekali. Eh Bro, ini ya istilah menarik sih buat apa ya, kita nih boleh tahu tentang update sekarang apa nih dari para relawan.
3: Oke, update sekarang kita ini
0: boleh mic-nya dikasih dekat lagi.
3: Oh,
0: lah.
3: Oke. Okay.
0: Yes.
3: Oke. Okay. Update untuk relawan Pintu Rimba ya.
0: Oh, Pintu. Oh, memangnya iya. Oh, ada berapa apa grup-grup?
3: Tidak juga, yang kita namai kita relawan Pintu Rimba, yang di dulunya di jalur pendakian Awu, kemudian kita pindah ke

0: masih ada, iya masih ada sedikit titik-titik api.
1: Ini istilahnya kita biar tahu ya, undang orangnya ya. Mau tunggu teman-teman suruh ke atas suruh cek, wah berat. tapi ini mungkin apa ya istilahnya, berangkat dari komunitas juga ya, Bro David ini.
0: Iya saya dari komunitas juga pecinta alam
1: iya. Ya sampai untuk terpanggil istilahnya ini tempat kita begitu atau apa ya istilahnya, ada nggak cerita-cerita seperti itu?
0: Selain hobi juga mendaki, Gunung Awu ini juga tempat kita ya dididik juga di Gunung Awu untuk komunitas-komunitas pecinta alam juga.
1: Dari situ ya sampai
0: betul-betul. Ya.
1: Ah gimana tuh pas ini kan banyak yang mikir ya kalau urusan kayak padamkan begitu ya, apa padamkan karhuta atau lahan dan hutan dan lahan ini itu tugas mutlak kayak petugas profesional gitu ya, otomatis ya punya basic ya, bolehlah seperti itu. Nah sebenarnya seberapa urgen sih kayak peran para relawan nih buat ikut nimbrung ya, pasti di sini lebih banyak generasi muda atau gimana sih di dalam ini?
0: Untuk relawan pintu rima ya, kita itu ada beberapa juga senior di dalam yang umurnya sudah 50, ada juga yang di bawah 50, tapi yang lebih banyak ke anak muda.
1: Lebih ya. Banyak
0: dari ya. Beberapa komunitas di pintu relawan itu tidak monoton hanya satu kayak pecinta alam saja, itu ada beberapa juga komunitas motor, komunitas panjat tebing, juga ada banyak, ada lain-lain komunitas diving, anak-anak diving.
1: Semua nanjak ya. Istilahnya semua ya, kita, ikut terpanggil
0: sama-sama dan kita membentuk
1: komunitas
0: posko pintu rimba.
1: Pintu rimba, iya. Jadi tapi jadi keren ya nama pintu rimba. tapi ini terus ada nggak kayak ada sih cerita yang paling gila atau di luar dugaan pas pertama kali Bro David ini terjun langsung menghadapi kayak pekatnya asap dan panasnya api di lapangan?
0: Cerita kita itu yang paling seru adalah saya kira ini api hanya menyala, kita membunuh api yang menyala kemudian sudah selesai, ternyata kita harus membunuh lagi di dalam tanah. Jadi cerita itu di dalam tanah, kemudian bara-bara, sempat putus asa juga karena harus berhari-hari naik turun. Jadi cerita serunya situ adalah kita sudah putus asa tapi tetap saling support, menguatkan. Walaupun ini sama-sama sudah.
1: Putus asa ini. Di atas itu maksudnya kalian lihat-lihat keadaan seperti itu, rasa putus asa itu pasti ada ya. Maksudnya aduh, mau kasih mati bagaimana? Begitu kan? Duh, gimana bicaranya?
0: Bicara gimana ya? Itulah kita. Turun dari itu kita remuk, diskusi lagi bagaimana api ini begini caranya bagaimana, ada yang lebih berpengalaman kan. Di kelompok di relawan pintu rimba ada yang lebih berpengalaman, mungkin ada yang sudah pernah terjun juga, jadi tanya yang ke mereka yang lebih berpengalaman, baru mereka kasih beritahu kita, baru kita turun lagi besok dengan cara yang berbeda dari yang kemarin.
1: Gitu. jadi beda-beda apa, beda cara, beda apa ya istilahnya, hari ini beda cara yang dilakukan, besok beda lagi
0: harus karena kondisi tanahnya itu beda kan, kayak hampir mirip tanah Kalimantan dia. Jadi kalau kita bunuh api pasti di dalam tanah itu ada juga, jadi cara pertama yang kita lakukan adalah menyuntikkan api itu pakai spray ke dalam tanah biar dia mati dari dalam tanah.
1: Oh, gitu. Memang itu alat-alat penunjang.
0: Iya, alat penunjang itu. Bantuan dari masyarakat juga. Dari
1: Oke. Jadi itu ya istilahnya hal yang betul-betul dilakukan hari ini sama besoknya beda. Apa ya? Terus apa ya? 24 jam atau bagaimana ya di atas tuh?
0: Kita kemarin itu waktu di

0: Di jalur pensul di itu start jam 8, turunnya jam 8 malam atau jam 7
1: tergantung. Malam.
0: Iya. Besoknya kita naik lagi, cek lagi
1: jam 8 lagi.
0: Jam 8 lagi untuk kloter pertama, pendaki pertama. Kalau di pensul itu kita pakai kloter. Iya.
1: Jadi
0: kloter pertama yang datang pagi jam 8. Siapa-siapa yang datang, pendaki-pendaki atau relawan yang datang jam 8, dia akan jadi kloter pertama, tim di depan api.
1: Ada
0: kloternya. Nanti kloter kedua itu nanti suplai air ke pos 6. Itu.
1: Oh, ada tugasnya masing-masing.
0: Tapi dia tidak balik lagi ke base camp. Nanti dia
1: sama-sama pulang.
0: Iya, dari pos 6 dia suplai ke relawan yang di
1: pos 8
0: atau di titik api.
1: Titik api.
0: Iya. Jadi kita kontak di radio. Nanti ada lagi yang pendaki yang kloter ketiga lagi, bawa lagi air sama logistik makanan. Itu biasanya kan ini relawan pintu rumah ini semua kerja, ada yang kerja, jadi mereka datang sesuai, kita kerja sampai jam sekian,
1: habis itu lanjut di atas.
0: Jadi kita mau tim logis aja ya, antar logis gitu. Jadi setiap orang yang naik itu wajib bawa galon 1 liter untuk yang di pensu. Yang kalau di Kendar kita
1: beda lagi
0: karena Kendar jalurnya lebih berat daripada pensu. Lebih berat daripada pensu. Jadi kita naik jam 8. Start jam 8 sampai di atas itu jam kadang jam 12, kadang jam 1, tergantung dari fisik kita.
1: Yang Kendar.
0: Iya, Kendar itu. Medan paling berat selama saya naik Gunung Abu ini
1: lewat Kendar. Jalur Kendar ya. Waduh.
0: Kendar itu.
1: Untung dah ikut. Kalau saya ikut, relawan pikul relawan. kan kawasan Gunung Awu dan misalnya sekitarnya ya punya ekosistem yang luar biasa. Nah, kayak tantangan medan seperti apa sih yang paling bikin deg-degan waktu Bro David dan teman-teman itu harus menjinakkan api di sana tuh?
0: Saya kan terbagi, kita di tim Rima terbagi dalam berapa tim. Ada tim puncak, ada tim lembah. Dan di tim lembah itu saya sebagai koordinatornya juga di situ. Yang pengalaman saya paling greget itu saat kita mau ke titik api tapi dapat medan yang harus turun pakai tali.
1: Ini sebenarnya saya bertanya sih masalah tali ini.
0: Harus turun pakai harus kalau kata bahasa umumnya rappling. Harus prosiking ya, SRT lah. Itu jalur saya yang dapat kemarin di jalur pensu dapat juga itu medan, tapi tidak seperti jalur medan di Kendar. Kemarin kita sempat mau kejar titik api ke lembah tapi tali tidak cukup, tali hanya 100 meter dan lembah panjangnya 300 meter. Tebing. Jadi kita putuskan biarlah. Tidak sampai.
1: Langkah apa yang diambil pas begitu?
0: Kita kontrol tetap titik api itu. Kita di samping air terjun Kadadima itu kita lihat apinya. Dia tidak akan membesar karena bagian di atas sudah terbakar dan dia hanya membakar bagian ke bawah, dan di bawah itu air terjun dan dia tidak akan
1: menyalakan. Tidak, pasti terhenti di air terjun.
0: Air terjun karena dua sisi.
1: Sudah apa ya? Sudah diperhitungkan ya, orang-orang yang ada di atas ya. Wah, itu sih yang hal yang ya itu kalau cerita tali itu kan ada di sosmed. Iya.
0: Untuk Gunung Awu ini dia gunung batu, jadi dia gunung berapi juga kan. Dia itu medannya itu cenderung ke tebing, banyak sekali tebing-tebing, lembah-lembah yang tebing curam itu. Jadi beberapa titik api kayak di Pensu itu kan di lembah sebelah kiri, ada lembah sebelah kanan yang di Batu Bidadari. Di Kendar juga ada beberapa di lembah. Ya itu, kita harus butuh tali untuk turun dan naik. Gitu. Jadi teman-teman yang komunitas panjat tebing, senior-senior yang hobi panjat tebing, kita kumpul satu, jadi tim, satu tim lembah di situ.
1: Oh, teman-teman panjat tebing ikut lewat jalur itu ya, bermain tali.
0: Komunitas pecinta-pecinta alam yang tahu Tali Tumali
1: ikut ya, situ.
0: Ikut di tim saya sebagai tim lembah.
1: Oh, jadi di sini Bro David sebagai koordinator
0: tim lembah.
1: Tim lembah ya namanya ya. Berarti yang main-main tali semua tali, ya di situ grupnya. Nah, berarti apa ya kalau dibilang sih berarti berhubungan dengan salah satunya itu adalah barangkali skill ya. Jadi buat jadi relawan untuk pemadaman kebakaran lahan modal nekat doang itu pasti tidak cukup ya. skill dasar atau latihan yang wajib dikuasai sebelum benar-benar terjun ke titik api kemarin. Berarti kalau Bro David dan kawan-kawan yang termasuk koordinator di tim lembah,
0: iya,
1: berarti punya skill tahu main, istilahnya main tali itu, iya, ya,
0: main tali.
1: Walaupun bukan panjat tebing, tapi dari teman-teman yang tahu lah, tahu ya, tahu lah gimana cara menggunakan tali itu. Maksudnya pakai tali itu untuk
0: turun
1: ke medan,
0: iya, tebing itu biasa di lembah kan.
1: Tapi ada, maksudnya di situ apinya besar,
0: ada atau? Api besar kemarin juga ada di pos 6, baru sekarang kan yang di Pensu sebelah kiri juga ada juga. Kalau dari Batu Bidadari itu sangat terjal juga, jadi kita butuh tali.
1: Waduh, berarti lewat salah satu skillnya adalah tahu bagaimana menggunakan tali, dan ini itu kayaknya tim itu semua turun, berarti turun lewat tali itu.
0: Jadi yang tidak tahu tali temali itu difokuskan ke titik puncak yang masih ada bara api atau titik-titik yang landai yang tidak lewat dari lembah atau tebing.
1: Waduh. Tapi ini ya, pernah enggak kayak merasa takut pas di tengah-tengah ini, di tengah-tengah lagi melakukan pemadaman ya. Cara kalian menjaga kayak mental biar tetap fokus dan kompak juga bareng tim lembah ini gimana sih?
0: Namanya juga manusia pasti ada rasa takut juga kan.
1: Nah itu dia tuh.
0: Satu-satunya cara ya kita saling support, baru bercanda juga. Selain dulu bercanda, apa yang bisa kita bikin buat bercanda ya
1: dibuat bercanda ya, buat ketawa ya.
0: Iya. Buat berkasih hilang-hilang stres.
1: Iya, jangankan orang yang istilahnya para relawan di atas ya, orang-orang yang melihat saja dari bawah di saat kobaran api itu, wah gimana ya nasib relawan. Orang-orang pasti bercerita, itu cerita-cerita di masyarakat yang melihat istilahnya dari jauh, yang melihat dari beberapa tempat yang bisa menjangkau atau melihat api di atas toh, di atas gunung itu, langsung orang mikir bagaimana mereka ya turun ke sana itu, bagaimana nasib, capeknya dorong. Jadi ada cerita dari masyarakat ya seperti itu. Mereka juga prihatin dengan apa yang dilakukan oleh para relawan ini, ya kan? Misalnya bukan asal sudah so DP waktu, bukan seperti itu. Mereka langsung itu sampai-sampai banyak yang tergerak untuk bantu-bantu logistik kan. Karena masyarakatnya melihat dulu. Lihat kondisi api, api besar sekali. Udah bagaimana nasib mereka? Gitu kan? Gimana sih yang apa mereka rasakan sekarang di atas sana? Kalau tiap hari sampai jam kan malam itu apinya kan besar-besar.
0: Iya, malam.
1: Nah, terus gimana dari tim tebing ini?
0: Kalau kita waktu di Kendari kita kerja malam.
1: Oh,
0: iya. Okay. Itu yang salah satu cara juga yang kita diskusi juga di tim. Ini kan kalau di Kendar sudah tidak ada api menyala, hanya bara. Jadi untuk melihat bara itu kita fokuskan, kita harus malam. Karena kalau malam dia ditimpalin, iya. Jadi itu yang bikin kita sampai jam 12 malam. Kadang kemarin tim jam 4 subuh turun dari pos
1: yang, 4 yang Kendar.
0: Kendar itu ya. Karena harus memastikan harus memang betul, harus mati. Betul.
1: Iya.
0: Karena masyarakat Kendar percayakan ke tim rimba ini. Kita harus
1: tim rimba yang terbaik. Tim rimba ditarik suruh dari sini, dari Kendar ya.
0: Iya.
1: Tapi di saat tim rimba datang, memang di relawan di jalur Kendar itu memang sudah ada memang? Atau sama-sama atau gimana?
0: Di Kendar sudah ada relawan TNI, Polri juga ada, masyarakat juga ada. Ya, jadi kita ditarik ke Kendar, jadi kerjasama dengan masyarakat. Masyarakat angkat air, kita yang panamkan api malam di atas.
1: Tapi saya sampai sekarang maksudnya gimana sih cara untuk memadamkan api yang ada di atas itu, pakai istilahnya kalau pakai air berapa banyak air yang dibutuhkan, terus kalau pakai alat atau pakai apalah, ada hal lain.
0: Kita pakai yang kemarin alat jesuter, kemudian dicampur sama deterjen biar lebih lama deterjen. Kemudian kalau api yang dipon, kalau orang bilang apa, pakis, pakis kan dia paling lama mati. Ya. Jadi pakisnya itu kita cukur dulu, pastikan mati baru disiram. Memang harus disiram pas banyak. Tapi paling 2 liter lah kalau pakai jet shooter, karena dia lebih hemat. Kalau kita pakai galon dia lebih boros.
1: Biasanya itu,
0: masyarakat,
1: itu,
0: ya masyarakat kan pakai galon kan. Ya. Jadi kita bilang ke masyarakat yang di Kendar, jangan pakai galon, mendingin pakai botol aqua yang di mulutnya di.
1: Berarti pelan-pelan. Iya, ya. Pelan-pelan. Yang penting dipastikan iya, mati. Sampai sebegitunya ya. Harus belajar banyak teori-teori.
0: Iya. Ya. Kita cari tahu ke teman-teman relawan yang di luar kan bagaimana caranya, baru diskusi.
1: Oh, itu tetap jalan selama iya, pemadaman.
0: Iya, kendala di lapangan akses, apa? Jadi kita sebelum apa, kita diskusi juga. Teman,
1: Jadi iya, turun bukan turun kosong. Iya. Istilahnya turun sudah ada pemahaman, ada iya, pengetahuan.
0: Iya. Jadi kita, api ini begini, DP tanah ini begini. Jadi bagaimana ini? Oh, coba orang pakai ide ini. Pakai cara ini dulu biar nanti mulia DP prospek besok bagaimana. Kalau gagal orang pakai lagi cara yang ini. Begitu.
1: Loh, medannya sih capek betul ya. Kita baru dibilang ternyata yang jalur Kendar itu paling berat.
0: Iya, selama saya saya pernah naik dari jalur Beha baru jalur Pensuh. Baru Kendar ini yang
1: memang tantangannya betul ya.
0: Iya. Terbaik memang Kendar jalurnya.
1: Aduh. Nah, mungkin kayak apalagi ya yang boleh kita tahu, boleh lagi juga di spill juga ya di keadaan di atas dari jam 8 pagi saya ke jam 8 malam masih ada kayak rasa ke belakang ya bahasanya ya, rasa ke belakang. Itu gimana para relawan? Kan itu tidak ada orang pasti bertanya hal itu kan, di sini ditanya rasa pup begitu.
0: Oh, kalau itu ya sistem kita harus menggali lubang buat bikin tempat buangan itu
1: di atas itu. Iya. Ya. Sekalian buat pemadaman.
0: Iya, sekalian buat pemadaman. Sekalian buat pupuk juga.
1: Aduh. Memang sih ada beberapa teman kayak via telepon ya, kita gak bisa tanya hal itu. Saya beda iya. Rasanya untuk menjawab pertanyaan itu ya. Jadi itu yang dilakukan tim.
0: Iya.
1: Saya kan bahkan waktu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ada kala bisa lewat lagi itu, bukan jam 8 malam itu pasti turun enggak. Ada molor, ada atau apa.
0: Iya. Turun pun kita masih harus pertemuan juga diskusi teman-teman.
1: Di atas itu.
0: Di base camp di bawah sudah di apa itu, kita belum istirahat, kita diskusi.
1: Di pintu rimba.
0: Iya. Mau bicara kendala-kendala lapangan apa? Iya.
1: Apa biasanya ada apa sesuatu yang jadi pelajaran lah bahasanya.
0: Iya.
1: Sampai ini masih kurang kayak gitu. Iya. Ya kan ini kurang kayaknya ini. Kalau kayak makan di atas ada lagi tim yang
0: logistik logistik ada. Jadi sarapan jam 8 kita sarapan pagi jam 8 kemudian naik nanti jam 12 sebelum, kadang juga jam 1 nanti tim logis naik. Tergantung siapa teman-teman yang jam kerjanya sudah free, langsung menuju ke lokasi.
1: Ada dihitung enggak orang-orangnya maksudnya?
0: Tergantung siapa saja yang mau datang. Jadi tim logis ya. Oh iya Pak. Iya Kak.
1: Maksudnya kita jumlahnya pemain bahasanya pemain inti lah ya di relawan ini. Ada enggak jumlahnya?
0: Tidak.
1: Tidak ada. Iya. Jadi semua tidak
0: semua
1: menentu ya.
0: Tidak menentu. Tergantung siapa yang mau datang.
1: Tergantung bot.
0: Siapa yang mau datang silakan.
1: Masih ada yang kecewa-kecewa apa ya istilahnya menyerah begitu di relawan, maksudnya berasa nggak, maksudnya, kayaknya ada yang menyerah nih atau apa, kayaknya atau dengan perkuat oh apa ya di bercanda di, untuk menguatkan kayak putus asa ya, bahasanya putus asa pasti ada dong.
0: Ada kan, karena kita ada yang putus asa.
1: Bagaimana muka semati apinya mati-mati.
0: Api ya kan. Begitu kan ya, pasti ada ya. Dong. Yang putus di, asa. Kemarin di Kendar di Pensu juga kejadian kan, kita sebelum ke Kendar kan sempat kita nyatakan sudah mati api.
1: Sempat dengar ya. Ya.
0: Untuk kemarin saya fokus dengan tim di yang sebelah kanan yang sudah dekat dengan sebelah kanan sudah dekat dengan pos 6. Jadi yang sebelah kanan itu kemarin saya tinggalkan memang sudah
1: betul-betul
0: fix, mati ya. Kemudian yang sebelah kiri saya belum cek karena belum ada kobaran api. Ternyata setelah dikasih tinggal, api yang ke kiri dia menjalar ke kanan. Iya, yang kemarin. Jadi kita kembali lagi ke Pensu ini. Fokus.
1: Tapi bukannya sudah dinyatakan apa ya untuk sekarang apa tim relawan bukan dibubarkan apa sih istilahnya udah ditarik atau apalah?
0: Apa sih? Tidak dibubarkan, kita pindah base camp saja.
1: Bukan. Saya pikir kemarin di sosmed
0: perpisahan,
1: ya. Perpisahan itu
0: pelepasan. Ya, dari Bapak Camat juga Kendar yang bilang bikin acara pelepasan dulu biar cuma minum kopi kita di.
1: Oh, bukan close.
0: Bukan. Jadi pelepasan dari tim Rimba pindah ke
1: Kendar.
0: Iya, pindah ke
1: dari Kendar kembali lagi ke
0: Tahuna, Tahuna, ke Pensu.
1: Ke Pensu.
0: Iya.
1: Oh, jadi bukannya apa ya istilahnya? Saya pikir wah sudah tidak. Bebas
0: ini. Masih ya. Lanjut kita.
1: itu kenapa saya undang? Saya pikir ini reward lah ya buat para relawan, harus ada dong. Ini kan sesuai dengan topik kita ya, ada cerita pastinya, ada suara relawan. Dan seperti apa sih keadaan yang dirasakan oleh relawan dari naik sampai sekarang ya, dari tanggal 4 relawan itu turun, dan di situ Bro David sudah ikut maju atau
0: saya pas tanggal 4 kan dia mulai terbakar. Ya tanggal 5 itu sudah ada teman-teman juga, tanggal 4 juga kalau nggak salah sudah ada. Saya mulai nanti tanggal 3 tanggal 6 karena tanggal 5 ulang tahun anak saya.
1: Aduh, bingung ya.
0: Iya.
1: Mau ke sana iya. Sudah tapi di rumah lagi ada acara gitu ya.
0: Di sana teman-teman sudah tanya aku
1: bagaimana?
0: Dan enggak naik. Jadi saya bilang saya putuskan tanggal 6. Tanggal 6 pun itu saya tidak langsung naik di
1: base camp dulu
0: di pintu Rimba. Saya ditahan dulu. Saya bilang kenapa ditahan? Kau pakai celana pendek gitu ya.
1: Oh iya ya. SOP. gimana tuh cerita
0: SOP-nya? Iya. Oke. Jadi saya balik ke rumah, kemudian jam 8 malam saya balik ke pos Rimba. Saya dengar diskusi teman-teman senior-senior di sana bilang kalau mau padamkan api datang jam 8 pagi. Kloter pertama, tapi kalau mau bisa siang. Kloter kedua biar jadi tukang angkat logistik. Kloter 2 atau 3. Ya. Kalau untuk SOP itu timbul dari lapangan juga, dari kendala-kendala di lapangan ya, teman-teman yang duluan. Hari pertama itu kenapa pakai celana panjang? Kita bikin yang teman-teman pintu Rimba kan bikin yang SOP itu celana panjang sama sepatu. Iya. Kemarin hari tanggal 5 itu teman-teman ada yang kakinya sobek karena pakai sendal. Iya, baru ada teman-teman juga mengeluh kata pas kasih mati api bara masuk ke dalam sepatu. Ah, jadi dibikinlah gimana kalau besok kita yang untuk tim-tim yang di depan garis depan itu yang di api usahakan pakai sepatu sama pakai celana panjang. Iya, itu. Karena kita kan relawan.
1: Udah digaji istilahnya
0: gaji,
1: ya.
0: Gaji ya. Kita kan
1: enggak ada apa ya istilahnya jaminan
0: jam sostek. Iya, jadi enggak mungkin kan datang dengan sehat-sehat pulang dengan kaki.
1: BP enggak ditanggung BPJS kayaknya ya.
0: Jadi kita bikin SOP itulah.
1: SOP itu timbul dari
0: kajian-kajian lapangan,
1: pedemuan di lapangan ya.
0: Itu. bukan asal-asal bikin aturan mendadak.
1: Iya, kan harus di istilahnya ini bisa jadi salah satu klarifikasi. Kemarin juga sempat dari Bro Diki juga menyampaikan disana tentang SOP-SOP ini ya. Saya pikir SOP ini gimana, siapa, begitu kan, dari mana, sumbernya apa, apa ya, ada apa kak, kriterianya, gitu kan. Saya pikir, oh ternyata SOP itu sampai keluar karena memang betul-betul penemuan di lapangan,
0: penemuan di lapangan
1: ini. Sampai itu. SOP tercipta ya. Dan berarti pulang dari ceper, pakai ceper,
0: kembali lagi celana pendek karena tidak dikasih naik kan
1: izin.
0: Jadi balik celana pendek, jadi besoknya nanti saya pakai celana panjang sama sepatu saya sudah sepatu ketiga sekarang,
1: hancur
0: karena tanah panas kan.
1: Padahal nggak ditanggung
0: hari
1: ditanggung
0: ketiga, itu hari ya? Ketiga padahal itu saya tidak tahu juga teman-teman yang hari pertama itu pas menyat
1: itu gimana teman hari pertama ya langsung terpikir, sedangkan saya hari ketiga
0: sepatu sudah rusak,
1: terbakar atau apa istilahnya,
0: meleleh
1: ya. Oh karet
0: ya, kan?
1: Karet, gila. Ternyata ada banyak hal juga yang dikorbankan selain waktu, selain memberi diri, ternyata perlengkapan yang kita punya harus ikut juga
0: diikhlaskan
1: jadi apa ya, jadi mudah-mudahan diganti dengan padamnya api, padamnya gitu ya api, sampai seperti itu ya. Ternyata sepatu ketiga ya. Ini sepatu baru lagi nih, mau besok nih.
0: Ada bantuan dari kemarin dari masyarakat juga, dari Gemis,
1: dari masyarakat,
0: ada dari, saya kurang tahu juga kalau masalah
1: sumbernya dari mana.
0: Iya, karena untuk bagian sumbangan itu
1: tim lain lagi
0: ya, nyari,
1: kita
0: nyari,
1: fokus di lapangan sampai sepatu ya, ada dari masyarakat ada. Itu dari
0: Lars plastik, tapi itu sudah ada yang meleleh juga tapi tidak separah yang hari ketiga itu.
1: Serem ya ternyata ya di atas sana ya. Maksudnya kan sepatu karet tidak bisa, istilahnya api ini ya.
0: Ya sepatu mendaki.
1: Oh yang sepatu api. Yang mendaki apa namanya istilahnya,
0: punya saya kemarin.
1: Lars apa ya? Lars apa tadi kategorinya mas?
0: Trekking. Padahal sudah Vibran itu.
1: Asli tetap melihatnya ya. Yang sepatu biasa ya.
0: Iya itu yang
1: Converse. Habis satu kali pakai langsung rusak.
0: Jadi itu yang kita bilang harus pakai sepatu. Harus pakai sepatu, harus celana panjang juga.
1: Konsepnya maksudnya kan harus pakai sepatu, sedangkan kita pernah melihat juga di sosial media, istilahnya para di sosial media ya. Ada yang sampai tidak beralas kaki.
0: Untuk itu ya kita tidak tahu ya, itu kan di luar kewenangan kita sebagai pintu.
1: Maksudnya juga. Sampai maksudnya ke mereka itu, saya pikir berarti saya sudah berpikir positifnya, mereka hanya mengantar logistik lah atau apa ya. Tidak sampai ke tempat.
0: Kalau untuk lewat jalur kita pintu rima, kita tidak
1: harus ada. Berarti nggak ada jalur lain istilahnya dari pintu rima.
0: Kalau hanya mau jadi relawan dengan kita, kalau mau join dengan kita menjadi relawan ya, kalau nggak pakai sepatu nggak dikasih celana panjang, atau sepatu nggak dikasih naik juga ya. Ada yang kemarin kita memang butuh, sempat juga kita memang butuh air waktu itu di pos. Jadi kita kasih naik yang tim-tim yang pakai sendal mereka. Tapi kita kasih naik hanya buat ke pos 6 aja, buat
1: di situ
0: air, supply air. Jadi dari pos 6 ke tim yang di garis depan itu
1: jauh lagi.
0: Itu ada lagi tim sendiri yang antar. Jadi mereka yang kurang safety kita hanya patokan ke pos 6,
1: karena pos 6 batas pos, masih hutan istilahnya,
0: pos 6 masih titik aman lah,
1: titik amannya. Ternyata sampai maksudnya suara-suara yang dari relawan belum pernah dicerita kemana-mana ya di sini. Maksudnya kita ingin tahu juga ceritanya sih seperti apa, keadaan di atas seperti apa, terus para relawan masalah sudah itu tadi mengorbankan waktu diri ya kan, memberi diri, ternyata ada sampai sepatu juga, sepatu ya barangkali ada kategori sepatu cuma dipakai buat mendaki, nanti jarang-jarang mendaki, jarang dipakai, berarti akhirnya dipakai juga buat juga dan rusak. Saya penyesalan ya, istilahnya penyesalan ya, tinggal menyesal ya. Tapi
0: tidak apa-apa.
1: Masih menang di dua ini, memberi diri sama, memberi sama waktu itu ya. apalagi ya, istilahnya kalau berarti kalau besok masih ada informasi terakhir ini ada api di jalur Pengsu.
0: Iya.
1: Jalur Pintu Rimba berarti masih ya jalur Pintu Rimba ya.
0: Iya, jalur Pintu Rimba.
1: Berarti rencananya besok mau turun lagi.
0: Iya, kita mau turun sana karena tadi sudah ada tim
1: yang sudah duluan.
0: Iya, memantau. Oh. Jadi kita ada tim yang khusus memantau memakai drone. Kita menyebutnya tim mata elang.
1: Oh, tim mata elang. Ada istri-istri aja juga ya.
0: Iya. Jadi mereka yang menentukan titik. Ya. Mereka yang cari titik, bilang saat kita di lapangan dia yang cari titik api. David, di depan kamu 50 meter ada titik api, baru kita menuju
1: sana. Oh, jadi tidak apa menerka-nerka atau apa ya, istilahnya ada yang
0: kita baca, kita juga sebelum turun kita baca peta juga. Struktur tanah di sana bagaimana, medan-medan kan.
1: Bukan sembarang naik, yang penting punya kekuatan.
0: Iya.
1: Kekuatan. Saya kuat naik. Ayo. Gak begitu ternyata. Tidak. Ya cara mainnya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Kita juga lihat penyebaran titik api sampai di mana, mana yang lebih dekat kebun warga itu yang kita
1: fokus.
0: Iya, fokuskan dulu.
1: Tapi kebun warga, ini juga, ini kita banyak yang simpang siur juga ya.
0: Iya.
1: Kalau kan kebakaran hutan dan lahan ya, istilahnya berarti lahan ada yang punya dong ya kan. Kalau hutan kan sudah lah lahan, berarti lahan boleh lah, lahan masyarakat, kebun-kebun masyarakat tuh bagaimana di atas, keadaan di atas
0: untuk ini saya kurang tahu
1: sejauh ini, maksudnya sejauh ini
0: ya, sejauh ini tidak ada yang kena. Kalau saya kurang tahu untuk yang di Beha, saya belum.
1: Oh, tapi maksudnya yang di Pintu Rimba saja apa jalur belum, jalur ini jalur Pengsu.
0: Jalur Pengsu belum ada kabar untuk kemarin yang sempat kita kasih tinggal pertama itu belum jauh, masih jauh.
1: Iya. Tapi lahan ini, punya warga lah, iya, lahan kebun milik
0: warga. Tapi ini teman-teman yang tadi cek, tim pemantau yang cek belum
1: masih jauh.
0: Iya, belum ada kabar dari mereka dari.
1: Oh, berarti aman-aman lah istilahnya ya sejauh ini ya.
0: Iya, belum ada laporan juga.
1: Waduh. Ya, mudah-mudahan begini-begini terus ya.
0: Iya.
1: Berarti sudah nggak nerima relawan lagi nih atau gimana sih ceritanya?
0: Masih iya, masih, kita masih terbuka untuk semua orang, yang penting.
1: Tapi ada yang bukan tamasya ya, istilahnya hanya melihat-lihat, masih ada nggak?
0: Ada
1: yang ke atasnya pingin, maksudnya pingin tahu.
0: Iya, ada juga,
1: bukan sebagai relawan tapi sebagai apa ya, apa istilahnya,
0: kalau tetap kita kasih bawa akses air.
1: Oh, musafir itu yang penting kalau dia butuh-butuh mau naik, walaupun dia tidak menjadi relawan aktif yang seperti Bro David dan kawan-kawan. Oh, boleh ke atas tapi
0: bawa air.
1: Bawa air. Persyaratannya ya.
0: Karena kita butuh air di atas.
1: Masih air minum sama air.
0: Kalau untuk air minum persediaan kita banyak sekali. Kalau yang ini air untuk pemadaman.
1: Air.
0: Ya. Karena juga kalau kita sudah habis air untuk pemadaman, kita pakai air minum juga buat memadamkan.
1: Kalau sudah emergency kan?
0: Iya, emergency.
1: Hanya perkara mau balik lagi ke sana buat kesana. Ambil itu ya. Oke. Ini ya istilahnya apa ya, peran-peran di belakang layar itu yang istilahnya tidak terlihat apa sih kalau tim-tim yang ada di atas sana ya? Yang mainnya belakang layar ya, istilahnya ya tidak terlalu terlihat di depan. Kayak nyari-nyari ini, nyari-nyari apa ya, logistik atau apa ya, yang tim-tim begitu. Istilahnya yang tapi berhubungan dengan Bro David dan kawan-kawan. Dengan relawan.
0: Teman-teman di belakang layar banyak juga ya. Ada tim-tim yang buat cari suplai dana, makan siang.
1: Sampai segitunya ya.
0: Jadi ada yang tim yang kasih tim relawan ini butuh ini, boleh tolong kasih. Jadi ada beberapa orang yang
1: tapi Pintu Rimba jauh enggak dari apa daratan ini mau ke Pintu Rimba?
0: Jalur
1: Pengsu itu.
0: Iya, jalur Pengsu itu.
1: Maksudnya dekat, jauh dari jalan-jalan kita. Jalan raya. Jalan raya yang jalan di dalam itu.
0: Udah dekat.
1: Dekat ya.
0: Oh. Kelihatannya. Pas di pinggir jalan. Pintu rimba itu.
1: Oh, jadi orang-orang ya, mau naik
0: itu lewat jalur. Itu pintu rimba itu. Pos pertama mau
1: pos naik satu.
0: Iya, pos satu itu. Yang mau naik abu itu
1: belum gerbang. Belum. Oh, saya sudah enggak tahu itu.
0: Iya, dulu kan belum ada belum itu. Ada.
1: 2011. Kita orang-orang lama ya, maaf. Sorry ya. Kita orang
0: saya sudah juga duluan. Nanti baru tahu pas ada bencana ini.
1: Ah, iya. Berarti enggak update. Iya. Sama dong kita ya. Tapi sudah. Yang ini kita enggak update jujur ya, karena mungkin pekerjaan juga kita. Yeah. Saya pikir gimana ya pengin tahu keadaan di atas yang real. Ah ini, saya pikir kayak Bro David di sini ada teman-teman menyebut ada Bro David di ikut di sini. Ah, Bro David kita undang ke perduaan buat cari tahu gimana sih apa yang sih sebenarnya yang terjadi istilahnya ya.
0: Iya.
1: Kayak teman-teman yang sebelum Bro David juga ya sekarang sih kita lebih nggak usah cari tahu lah. Kejadiannya sampai terjadi ini apa, iya. Istilahnya ini itu buat pelajaran saja.
0: Kita
1: kan. Istilahnya besok ya kita lebih berhati-hati, lebih peduli lah istilahnya, iya. Ya. Tapi untuk sekarang sih gimana cara untuk memadamkan api dan itu semua akhirnya dapat belajar kan?
0: Iya.
1: Dari nol ya
0: istilahnya iya. Dari nol dari kita nggak tahu apa-apa karena mungkin di sair
1: baru ini
0: iya,
1: pertama kali
0: kalau terjadi. Tidak salah juga ya. Iya, pertama kali kan. Kebakaran hutan yang besar sekian besar hektar ini,
1: yang ini jadi, kan?
0: Iya, mungkin kita ini, saya juga pertama kali ini terjun ke
1: untuk pemadaman api ya. Pemadaman
0: api. Jadi belajar ke teman-teman organisasi pecinta alam yang di luar.
1: Oh, kita ada sampai sharing iya, seperti itu, teman-teman. Serius sekali berarti iya. Ya.
0: Apalagi teman Mapala di
1: yang ada pernah terjun iya, ke pemadaman kayak Kalimantan
0: itu ya. Teman-teman di Kalimantan. Saya inbox DM tanya gimana cara ini kayak sama kayak
1: kejadian
0: tanah gambut kayak kalian ini soalnya ini api timbul dari dalam tanah ini. Oh begini Fit, caranya gini pakai deterjen aja atau ya, sambil dicucut iya.
1: Nah ini edukasi nih iya. Misalnya ini juga jadi edukasi kalau besok mungkin barangkali ya kita berbagi ilmu ya. Yeah. Mungkin terakhir nih ya dari Bro David nih. Berarti yang perlu untuk dilakukan di saat memadamkan api ini barangkali api itu juga bisa dipakai di tempat-tempat lain yang kebakaran. Misalnya kebakaran umum lah ya, umum-umum. Yeah. Bukan hanya hutan tapi umum. Berarti bisa dipadamkan lewat apa tadi? Deterjen. Misalnya yang ada di kalau, rumah lah ya.
0: Menurut saya juga saya kalau deterjen bisa dipakai untuk yang kebakaran minyak
1: kompor-kompor ya, gitu ya.
0: Kompor minyak bisa pakai deterjen itu.
1: Ya. Oke. Itu ya ilmu yang didapat ya, yang nanti Bro David tahu pas kejadian ini.
0: Iya. Itu sharing ke teman-teman yang
1: teman-teman yang sudah sangat pengalaman.
0: Sangat pengalaman karena mereka kan sering juga kebakaran hutan kan.
1: Wah. Itu kan kita dapat ilmu baru. Oke, mungkin terakhir mungkin kali satu kalimat dari Bro David, kenapa anak muda sekarang ya istilahnya ya anak muda sekarang itu harus peduli sama kayak isu kebakaran hutan dan harus berani ambil aksi nyata dari Bro David gimana sih?
0: Menurut saya kalau bukan kita siapa lagi? Aduh. Kita harus menjadi contoh untuk generasi yang berikutnya ke kita. Salah satunya itu adalah budaya kita, budaya Palose, suka duka saling membantu yang pernah dikasih hilang. Kita harus tanamkan budaya-budaya itu ke generasi kita berikutnya, ke anak-anak muda yang akan datang gitu.
1: Apa Palose, apa mau Palose atau apa ya istilahnya?
0: Mau Palose orang saya bilang.
1: Bukan Bapak Palose, arisan bukan.
0: Mau Palose ya. Iya, mau Palose itu.
1: Berkali berkat dari situ juga ya Mbak Palose.
0: Mau Palose, ya. Dulu kan zaman dulu kan, dulu kan zaman saya masih SD kan ada orang tua bikin pondasi Mau Palose, mau naik cingke Mau Palose, sama-sama.
1: Apa tradisi kita tradisi ya kita, yang sudah turun-temurun ya,
0: ya?
1: Tetap harus kita jaga.
0: Saling peduli sesama.
1: Itu ya. Ada pesan lain nggak seputar relawan?
0: Buat teman-teman yang mau jadi relawan dengan kita. Masih terbuka untuk semua orang. Yang tetap syarat SOP ya pakai sepatu,
1: jangan datang jeper iya, gitu. Oke. Okay.
0: Sepatu dengan celana panjang. Kita terbuka untuk semua orang. Kita membutuhkan relawan juga.
1: Masih sekarang ya, masih iya, dibutuhkan ya iya, kalau ada yang mau
0: join yang kita.
1: Oke, oke. Jadi apa ya? Sekarang ya mungkin enggak terlalu berat-berat seperti awal-awal.
0: Iya, awal-awal. Sekarang kan kita lebih
1: ke finishing lah,
0: finishing lah ya. Iya. Bara-bara yang masih berpotensi menyala lagi ya.
1: Walaupun sudah kering, sudah kerontang kering, di atas iya, itu tapi masih ada apinya ya.
0: Ada, ya, tetap masih ada.
1: Gitu. Oke. Kita dapat ilmu lagi nih. Oke. Bro David, ya pasti udah sejam nih obrolan kita ya, tidak terasa ya.
0: Iya.
1: Karena memang betul-betul suara dari relawan yang diwakili sama Bro David di obrolan komunitas ini ya. Apa namanya, Bro David sebagai koordinator
0: lembah.
1: Lembah ya, iya, karena pakai tali.
0: Iya.
1: Kalau nggak pakai tali, ada lain lagi namanya.
0: Iya,
1: koordinator
0: Puncak dan Matalang.
1: Oh, ada koordinator Matalang. Aja karena kejadian ini langsung ada banyak istilah.
0: Matalang itu ya pemantau udara.
1: Matalang. Oke, oke. Baik, terima kasih nih buat Bro David ya sebagai koordinator lembah ya. Oke, dan salam buat teman-teman koordinator relawan yang lain ya.
0: Iya.
1: Oke, mungkin yang ada dikoordinir sama Bro David aja dulu. Arga gimana Arga kabar Arga?
0: Ah senior ya. Tetap dia ada. Ujung tombak kita.
1: Kemarin ya beberapa relawan ketemu kayak gini gayanya. Iya. Bro, Arga kayak kurang sehat ya. Yuk KO ini dong.
0: Sudah berapa hari dia tidak pernah
1: absen ya, tidak
0: absen,
1: pernah ya.
0: Yang di atas orang tua terbaik dia itu. Contoh teladan contoh buat anak-anak muda.
1: Panutan
0: ya, buat anak-anak muda. Embo Arga
1: ya. Oke, salam ya buat Arga ya. Embo Arga nih kata Bro David. Tetap jaga kesehatan pastinya ya.
0: Iya.
1: Ingat umur. tapi ada teman-teman kasih masukan. Katanya Bro Arga undang dong. Oh, iya, serius. Iya.
0: Harus
1: teman-teman relawan dia,
0: iya, dari hari pertama dia itu, Bang.
1: Iya. Wajar lah.
0: Dia lebih ya tahu
1: kondisi
0: dari
1: kondisi
0: hari pertama itu.
1: Itulah. Tapi memang kita pingin, oh kayaknya dia nanti mainnya di podcast lah.
0: Iya.
1: Jangan main di studio sini, main di studio podcast ya. Iya. Lebih bagus di Bro Arga. Mau dengar suara dari Bro Arga iya, ini ya, Torampe
0: tua-tua.
1: Tua-tua mapan tuh. Aduh. Tapi serius, seru ya. Seru juga Bro Arga dengan usia sekarang nih.
0: Iya, dia paling tua kita. Pas dikendarkan dia ulang tahun. Genap 54 kalau enggak salah, Bang.
1: Wih.
0: Iya, masih aktif.
1: Masih aktif ya. Oh, kita ngomong ini nantilah kita undang Bro Arga aja ya.
0: Iya.
1: Oke, ke podcast aja, enggak cocok main di studio. Iya. Nanti ya kedinginan.
0: Iya,
1: ketemu. Bro Arga. Loh, rupa suak. Iya, kau ini no.
0: Umur.
1: Oke, baiklah sekali lagi Bro. Terima kasih banyak ya sudah banyak hal diceritain di sini. Lewat obrolan ini barangkali menggerakkan hati mungkin generasi muda yang punya waktu ya.
0: Iya.
1: Yang atau ada enggak malu-malu untuk
0: iya,
1: bergabung. Enggak usah malu-malu, iya, langsung aja datang ke Poskorimba.
0: Poskorimba.
1: Poskorimba namanya ya.
0: Iya.
1: Nah itu dia, di sana nanti kamu ketemu ada koordinator-koordinator keren-keren namanya ya. Saya pas kaget dengar mataan lagi itu. Oke, Bro David, mungkin bisa update-update juga lewat sosial media, kita bisa tahu ya keadaan, situasi terkini dan apapun itu ya. Oke, dan mungkin dari teman-teman sini untuk sekarang barangkali memberikan semangat lewat doa ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Kita tetap memberitakan. Iya. Kita mungkin ada enggak live walaupun apa? Enggak Bro David enggak ada di sini, kalau memang lagi ada posisi di atas kabarin aja, kita bisa lewat via telepon. Oh. Ini kondisi terkini biar masyarakat juga bisa tahu lewat RRI, ya kan?
0: Oke.
1: Baik teman Pro 2 yang pastinya mudah-mudahan obrolan ini akan sangat menarik untuk kita semua. dan bisa menggerakkan hati dari teman-teman Pro2, seperti apa sih keadaan atau situasi-situasi yang saat ini dirasakan oleh para relawan ya. Kata itu mereka udah memanggil nih, saatnya generasi muda bisa memberi diri, memberi waktu juga ikut dengan para relawan. Oke, okay. Selamat malam buat semua dan jangan kemana-mana, setelah ini Pro2 akan hadir di cerita penutup hari ya. Selamat malam dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.
2: FM 92 MHz Pro2 RRI Tahuna.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: 92 FM.
1: FM, teman terbaik.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Dari teman-teman terbaik kamu, cerita penutup hari, balik lagi bareng aku Julfan Gafar di edisi hari ini. Ini hari terakhir guys di bulan September. Kalau buat RR itu bulan September merupakan bulan bulan radio ya pastinya ya. Dan kali ini mungkin kalau karena tanggal terakhir ya, tanggal 30 September di teman Pro 2, kamu punya apa ya cerita kamu yang mau kamu share, atau kamu pada request lagu apa ya,

lagunya Seventeen yang telah merelakan. Nah kemudian terima kasih kak, semoga siaran malam kakak tuh ini, semoga siaran malam kakak nih menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Oke, baik. Sekarang nih lagunya, nggak nunggu lama-lama ya. Nanti lama-lama diambil orang.

0: Foyer Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Radio RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Barusan kamu dengerin lagu dari Kunto Aji yang judulnya Akhir Bulan. Ini bukan judul lagu ya, tapi fakta atau kenyataan ya. Akhir bulan, gimana sih ngomongin akhir bulan? Oke, teman Pro 2, kita lanjut terus nih ya. Buat kamu yang mau pada ikutan gabung di sini di Pro 2, cerita penutup hari. Dan mungkin ada hal yang mungkin mau cerita karena udah di penghujung bulan September, cerita apa sih gitu ya, apa aja sih kamu lalui selama sebulan. Biasanya ada kayak resolusi bulan baru ya, bukan hanya tahun baru, tapi resolusi bulan baru apa sih bakal kita gapai di bulan yang baru nanti, terus yang gak tercapai di bulan yang sekarang gitu ya. Dan ini juga nih guys, kamu juga bisa request lagu apapun itu, lagu yang pingin banget ya kamu dengerin buat temani malam kamu ya. Bisa join sekarang, mau salam sapa buat siapapun di WhatsApp Pro 2 0822 1779 7307. Oke, kita ke, oh ya tadi ada Kak Lara. Kak Lara udah ngasih ungkapan-ungkapannya ya. Makasih banyak ya Kak sudah diputerin lagunya. Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran dan keberkahan dalam menjalankan siaran jaga malam ini. Terima kasih sudah menemani kebersamaan malam ini kami lewat suara, sapaan, cerita dan lagu-lagu yang hangat. Ya, semoga di akhir bulan ini Ice sudah tadi ada lagunya tuh. Segala lelah yang sudah Kakak lewati diganti dengan kabar baik. Amin. Kesehatan dan juga kebahagiaan, amin. Apapun yang belum tercapai di bulan ini, semoga Allah mudahkan di bulan berikutnya, amin. Semoga energi positif yang Kakak bagikan malam ini juga kembali menjadi kebahagiaan untuk Kakak juga. Jangan lupa istirahat yang cukup setelah siaran dan tetap jaga kesehatan ya Kak. Alright. Ini mungkin ada ya teman Pro 2 yang sekarang nih udah pada bersiap-siap untuk menutup hari ini, udah duluan mau pada nutup bulan September. Mau istirahat ya. Mat bubu aja ya. Apalagi mau request lagu mungkin barangkali ya. Atau ada yang mau pada cerita apa aja yang udah dilewati di bulan September. Kayak tadi ya, lewat narasumber atau lewat tamu malam di Jaga Malam, tadi ada Bro David yang udah cerita perjalanan bulan September begitu beratnya ya. Mereka menjadi relawan tuh guys, waduh. Kemudian ini lagi nih, Di momen yang spesial harus ikut turun juga gitu ya, bantu teman-teman, bantu para relawan yang lain. Saya panggilan jiwa ya, rasa terpanggil tuh untuk, wah seru deh ceritanya Bro Raffi tadi ya. Oke, untuk sekarang kita ke lagu dari BCL dan Josh Flo, judulnya Terpesona. Dan ini lagu terbaru ya. By the way, Josh Flo ini bukan hanya jebolan ajang Indonesian Idol saja, tapi dia pernah tahun 2023 menjadi juara 1 bintang radio nasional ya, bintang radio RRI 2023 yang saat itu dilaksanakan di kota Manado guys, waktu itu jadi tuan rumah ya. Nanti akan ada lagu-lagu yang lain juga ya, kamu pantengin aja Pro 2.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Sialang, aku galau, kau sialang batang saja beri dan sebal tak umi bayi yang kau tak tampil loket dan tiada siulah gerang anjang siulah lidi daun silang layang pucuk siamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang dipakainya bersembahan, macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Perlu daerah di tahun teman terbaik kamu. Dan untuk cerita penutup hari, yang pasti kami berikan ini ya, pastinya semangat untuk kita semua. Mudah-mudahan apapun di bulan ini yang belum teraih, ya kita bisa raih di bulan yang baru. Apapun yang kegagalan yang mungkin yang kita hadapi di tahun di bulan ini ya, bulan September nih, mudah-mudahan semua bisa kita perbaiki di bulan yang baru nanti. Okay. Baik, nanti kita malah ketemu lagi di Pro 2 Cerita Penutup Hari yang hadir setiap malam dari pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Tahun. Nah, teman terbaik kamu. Terima kasih tadi buat Kalara, terima kasih buat DIS, terima kasih untuk seluruh teman Pro 2 yang udah pantangin Pro 2, udah cari tahu juga, udah dengar apa ya, menyimak. Ada Van, ada Andika, ada DIS, dan untuk seluruh teman Pro 2 ya. Udah lihat Pro 2 lewat ini, lewat story WhatsApp Pro 2. Oke. Nanti setelah ini lagu Indonesia dan internasional mancanegara akan mewarnai malam kamu, menutup bulan ini, bulan September 2026 ya, dengan penuh kebahagiaan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Jazz Music, info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna. Teman terbaik.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Rabu 30 September 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program Madu RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Kamis 1 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Jirpun Gafar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Salam bagi teman Pro2 di manapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini. Tentunya Kamis ya teman Pro2, 1 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro2, saya Cindy Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Oke, baik, teman Pro 2, 9 menit bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Tentunya beragam informasi sebentar kesini hadirkan ke ruang kalian, teman Pro 2, untuk edisi siar hari ini ya. Dan yang penasaran buat kalian yang akan kesini sajikan beragam informasi ataupun berita terupdate edisi siar hari ini tentang apa saja ya, teman Pro 2, tentunya kalian tetap stay ya di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain, Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo, pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Saman.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2.
1: Baik teman Pro 2, sekarang sudah menunjukkan pukul 6.01 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy di CCR hari ini. Mau berdua kita ke informasi yang pertama. Presidium Lintas Generasi Aktivis atau Liga Pro Jakarta M. Syaiful Jihad mendukung penguatan fungsi pelayanan publik sekaligus pengembangan bisnis Dharma Jaya. Ia bahkan mendorong agar status perusahaan tersebut ditingkatkan menjadi perseroda. Hal ini disampaikan Syaiful dalam diskusi ngobrolin Jakarta atau Ngojak yang digelar lintas generasi aktivis Liga Pro Jakarta di Gedung Gondangdia Lama Cikini, Jakarta Pusat, Rabu 30 September 2026. Lama Pradio menurutnya perubahan status tersebut perlu diikuti dengan penguatan penyertaan modal daerah. Tambahan modal dinilai dibutuhkan untuk mendukung inovasi bisnis sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Temuan Pradwe Syaiful lantas menyinggung rencana pemanfaatan lahan 15 hektar di Cianjur untuk membangun ekosistem kemandirian pangan, mulai dari peternakan dan penggemukan sapi hingga fasilitas cold storage. Temuan Pradwe Syaiful juga mengapresiasi kinerja Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman, selama memimpin Dharma Jaya. Menurutnya, teman berdua perusahaan yang sebelumnya mengalami kerugian kini telah mampu memberikan dividen kepada pemerintah daerah.

0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi yang terakhir, PT Bank BCA Syariah kembali menggelar BCA Syariah Journalist Writing Competition JBC 2026. Tema produk kompetisi tahunan yang digelar sejak tahun 2023 ini mengajak jurnalis mengangkat cerita seputar ekonomi dan keuangan syariah melalui karya jurnalistik yang informatif, faktual, dan inspiratif. Kick off Temuan Pro 2 JWC 2026 digelar di kantor pusat BCA Syariah, Jakarta, Rabu 30 September 2026. Kegiatan dibuka Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum yang dilanjutkan Temuan Pro 2 Talk Show bertajuk Membaca Arah dan Tren Bisnis Konsumer Syariah in this Economy. Nah, Temuan Pro 2 Talk Show menghadirkan ekonom syariah sekaligus anggota Komite Pengembangan Keuangan Syariah OJK Dian Masyita serta Kepala Satuan Kerja Bisnis Retail dan Konsumer BCA Syariah Bukit Mas Siahaan. Temu berdua sejumlah isu dibahas dalam diskusi tersebut, mulai dari pengembangan ekonomi hingga keuangan syariah, perubahan kebutuhan konsumen, temu berdua daya beli masyarakat hingga peluang dan tantangan bisnis konsumer bagi industri perbankan syariah. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur.

tahu nggak sih, foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh. Betul, di Indonesia. Kisahnya begini, suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod. Lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong, ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.

Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau. Mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta.

Baik, teman perdua, 20 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita berada di program Acara Sepada. Selamat pagi, teman perdua. Satu informasi, teman perdua, sebelum Kak Cindy hadirkan program Acara Aktif Akselerasi Kreatif Musik ya. So, Rifyan Ridwan Saleh mendeklarasikan diri sebagai bakal calon ketua umum

masuk dalam kontestasi kepemimpinan PBHMI. Nah, Tomo Predua Rivian mengatakan keputusan maju sebagai bakal calon ketua umum PBHMI bukan semata untuk mengejar jabatan. Ia ingin membawa gagasan yang dituangkannya dalam buku ke dalam ruang pengabdian nyata di HMI. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id. Dan teman Pro2, untuk program acara aktif sebentar kasih dihadirkan lagu dari Palu, ada Rival Himran, La Vita e Bella. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: hati.
1: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo

0: motivasi di bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
0: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

42 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, dua informasi kembali kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian dalam program acara Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi langkah pemerintah menyiapkan tambahan anggaran 20 triliun untuk memperkuat keuangan BPJS Kesehatan guna menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Menurut Fahira, temuan Pro 2, tambahan anggaran tersebut penting untuk memastikan pembayaran kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan tetap berjalan sehingga pelayanan kepada peserta JKN tidak terganggu. Namun temuan Pro 2, Fahira menilai suntikan dana tersebut perlu menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan pembiayaan JKN baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Kemudian informasi berikutnya, teman Pro 2, negara produsen rempah dunia berkomitmen mengubah pola ekspor bahan mentah menjadi produk hilir bernilai tinggi. Kesepakatan tersebut teman Pro 2, yaitu percepatan transformasi rantai pasok tersebut berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta pada Rabu 30 September 2026. Langkah hilirisasi komoditas perkebunan diyakini mampu memperluas penetrasi pasar ekspor menuju rantai pasok industri modern. Ketergantungan pada penjualan biji lada kering, teman Pro 2, dinilai tidak lagi menguntungkan stabilitas ekonomi petani pedesaan. Kedua informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ya, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Produa FM!
4: Teman

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

Semua Pro 2 24 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah. Kepedulian tersebut Umum Pro 2 ditujukan melalui kegiatan Gerak Peduli NTT Ikan Nai di Pantai di Kementerian Pariwisata Jakarta Minggu 27 September 2026. Dan Umum Pro 2, kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Bakti Pariwisata 2026 dengan memadukan olahraga, seni, budaya, dan kepedulian sosial dalam satu gerakan bersama. Pelaksanaannya berlangsung secara hybrid Umum Pro 2 dengan melibatkan pengurus FOKBI dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 250 peserta mengikuti kegiatan secara langsung di Jakarta. Umum Pro 2, sementara Dewan Pengurus Daerah dan Cabang FOKBI turut berpartisipasi melalui pelaksanaan secara daring. So, Umum Pro 2 yang mengatakan masyarakat NTT tidak sendiri menghadapi situasi sulit tersebut. Menurutnya Umum Pro 2, kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian diharapkan membuat dukungan yang diberikan bermanfaat bagi masyarakat terdampak musibah di NTT. Informasi lebih lengkap Teman Pro 2 bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
3: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
2: Kenapa murung? Coba cicip dikit. Bisa bikin kamu happy.
3: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
2: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
4: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
5: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Baik, Temu Pro 2, 40 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali kasih dihadirkan ke ruangan kalian Temu Pro 2 untuk edisi siar hari ini. Sebanyak 748 petugas penjaga perlintasan sebidang PJL PT Kereta Api Indonesia KAI mengikuti program sertifikasi. Pelaksanaan program tersebut Temu Pro 2 berlangsung melalui 6 tempat uji kompetensi yang tersebar pada 13 daerah. Para petugas memperoleh pengakuan kompetensi kerja sesuai standar dalam menjalankan fungsi pengamanan perlintasan sebidang. Temu Pro 2, langkah tersebut dilakukan demi memastikan kesiapan petugas penjaga perlintasan dalam menjaga perjalanan kereta api. Vice President Corporate Communication KAI Ana Purba menyampaikan keterangan di Jakarta Rabu 30 September 2026. Jalur kereta api tersebut Temu Pro 2 berinteraksi langsung dengan aktivitas masyarakat melalui perlintasan sebidang pada berbagai lokasi. Penataan perlintasan sebidang juga diwujudkan melalui penutupan sebanyak 1.329 perlintasan liar bersama seluruh pemangku kepentingan. Penutupan jalur liar tersebut telah berlangsung sejak tahun 2021 lalu hingga April 2026 pada wilayah operasional. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Teman Produa 50 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kembali kasih dihadirkan sebentar program acara Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Lagu kali ini dari Papua, Elpama Present. This is Squad Elpama.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.